Pertama adalah upacara adat Ngolongan atau Mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat Umau Tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Puyangan, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda, Dr. W.R. van Hovel, melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with Emperor's Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffold dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu
yang membaro si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Desa Kayuwiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di desa Kayuwi.
1: Pro 4, Suara Budaya Kawanuang.

Perempat Manado Surabudaya Kawanua. Anggota DPR Republik Indonesia Kristiani Eugenia Paruntu berkomitmen dukung pengembangan sektor pariwisata Sulawesi Utara dengan mengunjungi kawasan wisata alam Gunung Empung di Kota Tomohon. Berinteraksi langsung dengan para pendaki yang tengah menikmati keindahan alam Gunung Empung ya, merupakan sebuah dukungan terhadap pengembangan destinasi wisata berbasis alam yang saat ini semakin diminati wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Menurut Bu Kristiani, Sulawesi Utara ini punya potensi wisata alam yang sangat besar dan layak jadi salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Karena itu promosi dan pengembangan kawasan wisata harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Juga sektor pariwisata memiliki efek berganda ya atau multiplier efek yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menggerakkan sektor usaha lainnya. Selain aktif memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat Sulawesi Utara di DPR RI, Ibu Kristiani juga dikenal konsisten mendorong pengembangan sektor-sektor strategis yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, termasuk pariwisata, investasi, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Dengan dukungan berbagai pihak, Gunung Empung diharapkan bisa terus berkembang sebagai salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kota Tomohon, mampu menarik lebih banyak wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

yang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga, pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

Masih dengan informasi pagi ini ya, soal budaya, Wakil Wali Kota Tomohon, Bu Sendi Rumayar, melakukan peninjauan ke sejumlah sekolah di Kota Tomohon. Yang jadi target program revitalisasi untuk tahun ini, tahun 2026, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini pada Rabu 17 Juni. Program revitalisasi sekolah ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, dan mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di seluruh daerah. Dalam peninjauannya, Ibu Rumayar mengunjungi 5 sekolah yang sudah diusulkan sebagai calon penerima program revitalisasi, yakni TK Gemim Maranatha Kinilau, TK Siloam Taratara, SD Impres Tinoor, SD Gemim 163 Kayawu, dan SD Impres Tumatantang ya. Di setiap lokasi meninjau kondisi bangunan sekolah, ruang kelas, dan fasilitas penunjang pembelajaran lainnya. Hasil peninjauan diharapkan bisa jadi bagian dari upaya pemerintah Kota Tomohon untuk dukung proses verifikasi dan pengusulan program revitalisasi yang dilakukan pemerintah pusat.

0: jam talebe.
1: Hah, gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadar mali, ya.
2: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
1: Ngana li, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia merasa nyun, toh, sama dengan warga-warga di sini.
3: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
1: Mar, makasih banyak, dange.
3: bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya likuat.
2: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
3: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
1: Ha, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Apa cita-citamu?
2: Arsitek.
3: Membangun kota di Sebatik.
4: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
0: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
5: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
6: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
0: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
7: Ya, kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan? Kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah teman-teman TKI yang TKI sini, ya namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
8: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
0: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan Selamat Datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
9: Siapa namanya?
10: Ulang Sari.
9: Berapa umurnya?
10: Hah?
9: Berapa umurnya sekarang?
10: 9 tahun.
9: Kelas berapa sudah?
10: Kelas 1.
9: Oh, senang belajar di sini?
10: Senang.
9: Kenapa bisa senang?
10: Karena banyak kawan.
9: Makasih ya. Siapa namanya? Sadri. Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
11: 2.
9: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
11: Iya.
9: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
11: Banyak kawan.
9: Banyak kawan. Apalagi?
11: Bisa belajar.
0: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
12: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
13: Ambil kertasnya,
12: dirobek. Begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
0: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
14: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya.
12: Kalau kita naik motor bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
0: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
4: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
0: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
12: Oke, Risma. Apa cita-citamu?
3: Guru.
12: Kenapa sih juga jadi guru?
3: Untuk mengajar. Karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
12: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo, Vivin.
1: Halo.
12: Apa cita-citamu?
1: Arsitek.
12: Kenapa sih suka jadi arsitek?
1: Merancang.
12: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
1: Membangun kota di Sebatik.
12: Terima kasih, Vivin. Halo, Ariel. Apa cita-citamu?
2: TNI.
12: Kenapa suka? Hey, namun.

Occidente, dame eso. Y volví a robar.

0: Senior Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanua.
2: Perompat Manado, Suara Budaya Kawanua, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, masih di Senior Melambai Pagi dengan Fani yang berteman sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Dan masih dengan informasi saat ini tolong temani dengan lagu-lagu Nusantara. Ya, Suara Budaya Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembangan Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Ingrid Tania, mengingatkan masyarakat supaya tidak sembarang mengkonsumsi jamu walaupun berasal dari bahan alami ya. Karena menurutnya bahan alami itu tidak selalu aman kalau digunakan tanpa memperhatikan kandungan dosis hingga cara pengolahannya. Iya, dia menjelaskan jamu merupakan ramuan berbahan alam yang sudah digunakan secara turun-temurun, punya manfaat luas mulai dari jaga kesehatan, meningkatkan kebugaran, mencegah penyakit sampai membantu proses pengobatan dan pemulihan. Tapi manfaat ini hanya bisa diperoleh apabila jamu dikonsumsi dengan cara yang benar ya. Karena itu masyarakat perlu mengetahui bahan yang digunakan, DP takaran yang sesuai dan proses pengolahan yang tepat. Menurut Dr. Ingrid, banyak masyarakat menganggap semua bahan alami aman dikonsumsi dalam jumlah berapapun ya. Padahal air putih yang merupakan bahan alami sekalipun itu bisa menimbulkan dampak buruk kalau dikonsumsi secara berlebihan. Dia juga menyoroti proses pembuatan jamu rumahan maupun jamu racikan ya. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah penggunaan alat perebus. Nah, dia mengimbau masyarakat menghindari penggunaan panci berbahan aluminium karena dikhawatirkan itu bisa bereaksi dengan zat aktif dalam tanaman herbal itu ya. Nah, selain itu Dr. Ingrid minta masyarakat lebih teliti saat beli jamu gendong dan mengingatkan agar tidak membeli jamu yang disimpan dalam botol bekas air mineral karena itu berpotensi menimbulkan kontaminasi mikroplastik. Ya. Kalau misalnya minum jamu atau membeli jamu gendong, lihat dulu botolnya. Kalau pakai botol bekas air mineral, jangan pilih ya, jangan dibeli yang seperti itu. Ditambahkan juga masyarakat bisa memperoleh informasi yang benar mengenai jamu dari sumber terpercaya seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM maupun organisasi profesi yang bergerak di bidang pengembangan obat tradisional dan jamu.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 88,6 FM. 11.88 AM.

setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

Sahabat Muda, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Ya, kekayaan alam ini jadi aset strategis yang bernilai tinggi. Bukan cuma untuk Indonesia, tapi juga untuk masyarakat global. Mengutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemkes.go.id, keanekaragaman hayati ini fungsinya sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan, penyeimbang ekosistem, penopang ekonomi, dan warisan budaya yang harus dijaga berkelanjutan. Ya, Indonesia juga jadi pusat sumber biodiversitas dunia yang menyimpan ribuan spesies tanaman yang sudah dimanfaatkan secara turun-temurun sebagai bahan pengobatan tradisional. Secara umum, Indonesia ada lebih dari 30.000 spesies tanaman. Dari jumlah ini, ada sekitar 9.600 spesies diketahui punya nilai ekonomi yang ekonomi dan berbagai manfaat, termasuk sebagai tanaman obat. Sebagai tanaman herbal, Indonesia sudah terbukti dimanfaatkan untuk membantu pencegahan maupun pengobatan sejumlah penyakit. Herba sambiloto misalnya, dikenal berhasiat untuk meredakan demam, mengatasi diare akut, dan berfungsi sebagai imunostimulan. Kulit batang pule dimanfaatkan untuk pengobatan diabetes mellitus, analgesik, dan antipiretik ya. Selain itu, daun dan herba seledri berhasiat sebagai diuretik, peluru batu ginjal ya, penurun kolesterol, anti hipertensi, dan ada sifat antimikroba. Kemudian apalagi ya, daun dan herba pegangan juga banyak digunakan sebagai anti hipertensi, anti stres, kemudian anti koagulan, dan anti keloid. Nah, tanaman lain yang ada manfaat kesehatan ada kunyit, ini rempah-rempah ya, dan temulawak yang berfungsi untuk hepatoprotektor atau pelindung hati. Daun jati Belanda dikenal sebagai pelangsing, sementara kumis kucing dimanfaatkan sebagai peluru batu ginjal dan pereda encok. Beragam tanaman obat lainnya seperti meniran, daun sendok, tempuyung, brotowali, secang, teki. Ada rumput bolong, alang-alang, kamilen, ekinase, daun salam. Ada juga timi yang memiliki khasiat yang beragam. Mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi peradangan, sampai bantu pengobatan diabetes dan gangguan pencernaan. Nah, besarnya potensi tanaman ini menunjukkan bahwa kekayaan hayati Indonesia bisa jadi sumber penting dalam pengembangan obat tradisional maupun obat asli Indonesia yang berbasis bahan alam. Di sisi lain, pelestarian keanekaragaman hayati jadi langkah penting untuk jaga keseimbangan ekologis sekaligus dukung kesejahteraan masyarakat. Jadi melalui manfaat sumber daya alam secara berkelanjutan, keanekaragaman hayati Indonesia bukan cuma beri manfaat kesehatan, tapi buka peluang ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat biodiversitas dunia.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan

0: Ya, dan masih dengan lagu-lagu Nusantara menemani Anda pagi ini di Nusantara Pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan tidak terasa menemani dengan informasi dan lagu-lagu enak daerah sepanjang Nyirmabe pagi dari pukul 5 hingga saat ini sudah lebih 46 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Fanny yang bertugas sama pamit karena sedikit lagi terang mau beralih ke Nyirmabe siang. Nantinya ada Keke Heni yang lanjut menemani Sawo Budaya di jam 10 sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan program acara menarik lainnya bisa diikuti di Nyirmabe siang edisi hari ini ya. Semangat untuk menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Semoga berjalan baik, lancar, dan tetap kompak terus dengan Turang di Perempat Manado. Salam budaya, sampai jumpa.
1: Ladies and gentlemen, please welcome DJ Coco.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

Pendengar, tahukah Anda, lalat ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, pendengar, ada lalat atau maggot yang merupakan larva atau belatung berasal dari telur serangga dengan nama Black Soldier Fly, disingkat BSF. Lalat biasa menghinggap sampah, tempat kotor dan menjijikan. Bila dibuang sembarangan, akan menjadi sumber pencemaran lingkungan dan penyakit bagi manusia. Pendengar, lalat yang satu ini atau disebut maggot termasuk larva pemakan bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, limbah rumah tangga, dan limbah restoran. Ternyata maggot atau lalat BSF dapat dimanfaatkan sebagai pengurai sampah organik, bisa juga menjadi sumber pakan ternak dan pupuk tanaman. Maggot juga tidak menyebarkan penyakit dan aman.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

informasi dari Jalan Radio Mas 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. Saat ini informasi waktu 42 menit dari jam 10 pagi. Apa kabar untuk sahabat budaya yang saat ini masih terus eksis dengan segala aktivitasnya, yang sementara mendengarkan di perjalanan, bahkan untuk sahabat budaya yang lagi menikmati suasana kebersamaan dengan orang-orang tercinta ya. Dan sahabat budaya tentunya di musik dan informasi untuk kesempatan kali ini akan menghadirkan informasi seputar pariwisata. Di mana yang dikutip dari rri.co.id, penerimaan devisa sektor pariwisata Indonesia tumbuh sebesar 6,3% hingga mencapai 4,5 miliar US dollar. Peningkatan nilai devisa negara tersebut setara dengan 68,28 triliun rupiah pada periode triwulan pertama. Kenaikan devisa ini ditopang oleh jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 4,68 juta kunjungan, di mana volume kunjungan turis asing tersebut tercatat tumbuh sebesar 8,24% dibandingkan periode tahun lalu. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Kabakom RI Muhammad Kodari menyampaikan perkembangan positif sektor pariwisata nasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan secara langsung dalam konferensi pers pada hari Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Dikatakan peningkatan jumlah kunjungan diiringi peningkatan pengeluaran ini mendorong pertumbuhan devisa pariwisata. Kodari juga menerangkan pertumbuhan kunjungan tersebut tetap stabil walau situasi perekonomian global sedang bergejolak. Realisasi kunjungan pada 4 bulan pertama tahun lalu tersebut tercatat sebanyak 4,33 juta kunjungan, di mana pertumbuhan ini tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global dan ketidakpastian ekonomi dunia didukung oleh strategi pemasaran yang adaptif melalui optimalisasi pasar jarak dekat dan menengah. Nah, rata-rata pengeluaran satu orang wisatawan asing mencapai 1.345,61 US dollar per kunjungan selama triwulan pertama dan nilai belanja pelancong asing tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,36% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan yang pasti aktivitas perjalanan dalam negeri tersebut tercatat tumbuh sebesar 1,48% dibanding periode tahun sebelumnya. Di mana pencapaian pergerakan wisatawan domestik pada periode yang sama tahun lalu tercatat sebanyak 410,99 juta. Sahabat budaya, sektor pariwisata nasional diperkirakan mampu memberikan kontribusi langsung terhadap produk domestik bruto atau PDB negara. Di mana nilai kontribusi perekonomian tersebut diprediksi setara dengan 248,11 triliun rupiah hingga 309,36 triliun rupiah. Ia menekankan pentingnya peran sektor pariwisata dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global. Penerimaan devisa pariwisata pada periode yang sama tahun lalu tercatat sebesar 3,81 miliar US dollar dan di mana dikatakan sektor pariwisata Indonesia terus menunjukkan kinerja yang positif dan resilience atau tangguh, baik dari sisi wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Sehingga tentunya ini semakin memperkuat peran pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kue kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karut di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karut ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Suara Budaya Nusantara.

Kita tinggalkan yang sudah hadir ya, dari penampilannya Angkasa. Jangan ada dusta di antara kita ya. Menyiramkan topik kebersamaan tentunya di Nyiur Melambai Siang untuk hari ini. Dan terus lanjut lagi tentunya untuk musik dan informasi. Dan masih seputar pariwisata, torang ke daerah Sulawesi Utara, tempat kita sendiri, sahabat budaya, di mana pastinya ada beberapa hal juga yang perlu diketahui.

dari daerah Tomohon, anggota DPR RI Kristiani Eunjina Paruntu atau CEP, menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata Sulawesi Utara dengan mengunjungi kawasan wisata alam Gunung Empung di Kota Tomohon. Tentunya dalam kunjungannya, CEP juga berinteraksi langsung dengan para pendaki yang tengah menikmati keindahan alam Gunung Empung. Kehadiran legislator asal Sulawesi Utara tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan destinasi wisata berbasis alam yang saat ini semakin diminati wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Di mana sahabat budaya, menurut CEP, Sulawesi Utara memiliki potensi wisata alam yang sangat besar dan layak menjadi salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Karena itu namanya promosi dan pengembangan kawasan wisata memang harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Di mana dikatakan sebagai wakil rakyat asal Sulawesi Utara, dia menilai potensi wisata alam di daerah ini sangat besar dan perlu terus dipromosikan. Gunung Empung yang menawarkan panorama alam yang indah, udara yang sejuk, serta jalur pendakian yang menantang, mampu menjadi salah satu daya tarik unggulan pariwisata Sulawesi Utara. Nah, selain aktif memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat Sulawesi Utara di DPR RI, CEP juga dikenal konsisten mendorong pengembangan sektor-sektor strategis yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, termasuk pariwisata, investasi, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Karena menurutnya sektor pariwisata memiliki efek berganda, multiplier effect, yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, karena mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menggerakkan sektor usaha lainnya. Dan yang pasti, sahabat budaya, kunjungan tersebut juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan para pencinta alam yang berharap promosi destinasi wisata alam di bumi Nyirmalamba ini terus diperkuat sehingga semakin dikenal luas ya. Dan pastinya baik di tingkat nasional maupun internasional, di mana dengan dukungan berbagai pihak, Gunung Empung yang diharapkan dapat terus berkembang sebagai salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kota Tomohon yang mampu menarik lebih banyak wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi tentunya bagi masyarakat di sekitarnya, sahabat budaya.

Oke, okay, dan sahabat budaya, pertandingan Piala Dunia 2026 terus berlanjut sejak dibuka pada Jumat kemarin ya, di 12 Juni 2026. Di mana setiap hari negara-negara yang sudah dibagi ke dalam grup bertanding berjuang memperebutkan tiket semifinal Piala Dunia 2026. Di Jumat 19 Juni 2026 akan ada 3 pertandingan berlangsung di fase grup dari grup A dan B, di mana dari grup A akan ada laga Meksiko vs Korea Selatan. Sementara itu dari grup B akan ada Swiss melawan Bosnia dan Kanada melawan Qatar. Tentunya sahabat budaya, ketiga pertandingan ini dapat disaksikan langsung oleh masyarakat Indonesia dari siaran televisi TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini juga bisa didengarkan melalui Pro 3 RRI Jakarta dan juga RRI Program 1 Manado. Dan ada jadwal pertandingan fase grup Piala Dunia untuk Jumat sendiri di pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, di mana Swiss melawan Bosnia dan Herzegovina di grup B. Kemudian di pukul 05.00 waktu Indonesia Barat ada Kanada melawan Qatar di grup B. Di 08.00 waktu Indonesia Barat ada Meksiko melawan Korea Selatan untuk grup A. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung selama 38 hari sejak 12 Juni hingga 19 Juli mendatang. Di mana kita tahu bersama sebanyak 48 negara dari berbagai penjuru dunia siap bertarung memperebutkan gelar juara dunia. Kembali lagi dicatat ya, siapa yang memegang Swiss atau Bosnia, Herzegovina, ada Kanada, Qatar juga, ada Meksiko dan Korea Selatan. Sekali lagi yang dibacakan untuk jadwal pertandingannya di edisi Jumat ya, 19 Juni 2026. Di pukul 02.00 waktu Indonesia Barat ada Swiss melawan Bosnia dan Herzegovina untuk grup B. Di pukul 05.00 waktu Indonesia Barat ada Kanada melawan Qatar untuk grup B. Dan di pukul 08.00 waktu Indonesia Barat ada Meksiko melawan Korea Selatan untuk grup A. Ketiga pertandingan ini bisa disaksikan langsung oleh masyarakat Indonesia dari siaran televisi TVRI sebagai pemegang hak siar untuk Piala Dunia 2026. Bisa didengarkan juga melalui RRI Programa 3 Jakarta dan RRI Programa 1 Manado.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sahabat Budaya Tanah Setinggi, lagu bagus yang sohadir ya dari penampilan Beta Resonata dan juga KC dengan Jaga Perasaan Beta. Dan mengantar kita di menit yang ke-13 dari jam 11 siang, Terang Somasa tentunya di teras UMKM, beragam informasi seputar UMKM akan terus hadir untuk Sahabat Budaya. Dan kali ini Torang ke rri.co.id, di mana pemanfaatan teknologi digital terus menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Memasuki Januari 2026 misalnya, semakin banyak ya pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk tentunya meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar, di mana serta ini mengembangkan usaha di tengah persaingan ekonomi yang semakin dinamis. Dan transformasi digital juga memungkinkan pelaku UMKM tentunya memasarkan produk dan jasa secara lebih efektif melalui marketplace, media sosial, hingga aplikasi berbasis teknologi juga. Dan yang pasti kehadiran berbagai platform digital ini membuka peluang bagi usaha kecil untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah, bahkan hingga pasar internasional. Sahabat Budaya, selain memperluas pemasaran, teknologi digital juga membantu pelaku usaha dalam mengelola operasional bisnis, di mana berbagai aplikasi keuangan, sistem pencatatan transaksi, hingga layanan pembayaran digital ini tentunya memudahkan ya UMKM dalam mengatur arus kas dan juga meningkatkan yang namanya efisiensi usaha ya. Di mana pemerintah terus mendorong digitalisasi UMKM melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan, dan langkah ini bertujuan supaya para pelaku usaha dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, para pengamat ekonomi menilai pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kunci agar UMKM dapat naik kelas dengan dukungan teknologi, di mana pelaku usaha memiliki kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas jaringan bisnis, serta membangun merek yang lebih dikenal oleh masyarakat. Di sisi lain, Sahabat Budaya, tantangan memang masih dihadapi sebagai sebagian pelaku UMKM, terutama terkait literasi digital, akses internet, dan juga kemampuan memanfaatkan teknologi secara optimal. So, karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas bisnis ini dinilai memang penting ya untuk mempercepat proses transformasi digital di kalangan UMKM. Tentunya Sahabat Budaya, berdasarkan berbagai kajian ekonomi digital di mana sektor UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu peningkatan kapasitas digital pelaku usaha ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus menciptakan peluang usaha di masa depan. Dan semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital, UMKM Indonesia diharapkan tidak hanya mampu bertahan di tengah perubahan zaman, tapi juga bisa berkembang menjadi pelaku usaha yang lebih inovatif, kompetitif, dan siap bersaing di pasar global.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

Ya, dan Sobat Bitro masih di teras UMKM dan masih dari rri.co.id. Di mana Sobat Bria, program Desa Inklusi di Kabupaten Cirebon tidak hanya terfokus pada pendataan penyandang disabilitas. Program ini juga diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, ekonomi, dan partisipasi sosial. Ketua FKDC Abdul Mujib mengatakan pemenuhan hak penyandang disabilitas selama ini masih minim, di mana kondisi ini terlihat dari terbatasnya akses pendidikan hingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Karena itu, FKDC juga bersama pemerintah desa menjalankan yang namanya berbagai program pemberdayaan dan salah satunya melalui penguatan kapasitas dan pengembangan usaha ekonomi yang produktif. Di mana yang dilakukan FKDC ada 3 kegiatan, salah satunya penguatan kapasitas, konseling rekan sebaya, penguatan UMKM, dan memberikan ruang belajar bersama. Selain itu, Sahabat Budaya, FKDC juga mendorong pemerintah desa memiliki regulasi yang berpihak pada penyandang disabilitas dan regulasi ini diharapkan menjadi dasar perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Ia juga menyebut sebagian besar desa dampingan ini telah memiliki aturan desa terkait perlindungan penyandang disabilitas dan sejumlah desa juga mulai mengalokasikan anggaran untuk program inklusi. Sahabat Budaya, dampaknya berbagai kegiatan ekonomi mulai berkembang di desa dan kelompok penyandang disabilitas dapat berkolaborasi dengan PKK, BUMDES, hingga pelaku UMKM setempat. Menurutnya, keterlibatan aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial merupakan langkah penting untuk menuju kemandirian. Program Desa Inklusi diharapkan terus berkembang dan menjangkau lebih banyak wilayah di Kabupaten Cirebon tentunya.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu Pan de Muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Ya, dan Sumpah Budaya masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat, Suara Budaya Kawanua ya. Terima kasih untuk yang selalu setia dan toran di sini di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara menelkan melalui streaming RRI Digital dan juga di live TikTok Perempat dan di live TikToknya aku juga ya. Oke, dan masih ada beberapa informasi akan hadir untuk sahabat budaya dan masih dari rri.co.id. Di mana pelaksanaan Mania Molo Fest 2026 kembali memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang membuka stand di lokasi kegiatan. Salah satunya dirasakan oleh Eliezer Zagoto yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berjualan aneka kuliner selama festival berlangsung. Di mana Eliezer juga mengatakan dia mendaftar kepada panitia agar dapat membuka stand pada Mania Molo Fest tahun ini. Menurutnya penyelenggaraan festival tersebut mampu meningkatkan omset penjualan dibandingkan hari-hari biasa. Ia juga mengatakan bahwa peningkatan pendapatan juga pernah dirasakan pada pelaksanaan Mania Molo Fest tahun sebelumnya dan kondisi ini membuat para pelaku UMKM berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin setiap tahun. Meski demikian, Eliezer menilai jumlah pengunjung belum rata setiap hari selama festival berlangsung. Ia menyebutkan bahwa momentum pembukaan dan penutupan acara biasanya menjadi waktu yang paling ramai dikunjungi masyarakat. Dan Eliezer juga berharap ke depan tidak hanya didominasi oleh pelaku usaha kuliner, tetapi juga menghadirkan penjual souvenir sebagai pilihan oleh-oleh bagi wisatawan. Selain itu, ia mengapresiasi fasilitas stand gratis yang disediakan panitia dan menilai cuaca selama pelaksanaan kegiatan tidak menjadi kendala bagi para pedagang tentunya.

0: Eh, Schulte. Aduh, siapa ini? Kita kurang dah lihat dari tadi. Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh? Kita suka baku-baku kirim, dang. Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookie sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Pro 4, Suara Budaya Kawanua.

Dan sahabat budaya, ini akhirnya sampai di sini dulu untuk acara musik dan informasi tentunya di kesempatan siang hari ini. Nanti sahabat budaya bisa bergabung lagi untuk request lagu Pamanado di jam 12 lebih sedikit sampai di jam 1 siang, karena nanti di jam 1 juga ada program spesial Magota Bacarita. Sahabat budaya boleh mendengarkan tentunya melalui FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanoa, AM 1188 kHz, maupun bisa mendengarkan melalui kanal YouTube RRI Manado tentunya. Ini punya Aris dengan Kamulah Cintaku.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kan takut ke lebah ko. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya namo sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati alang, aku galau, kau selalu batang saja beli dan tebal tak umi bayi yang kau tak sampai loket dan tiada siulah gerang anjang siulah beli di daun silalah yang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di apakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya seduluh dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonan dilang de made nini mama di dulu kan perkabila bersama mau bau onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak bu ambo nak menobang kabayu mau kubau sebatangnya sama bakayu dulu kan masuk dulu kan pernah ada. Nah, bakayu si kubau.

Oke, dan sahabat Pria Terang Saya Tinggal, lagu bagus yang sudah dari Febiola. Di menit yang ke-10 dari jam 12 siang, yang pasti Torang masuk di program Request Torang Ding Torang. Untuk kesempatan hari ini ya, biasanya Torang Ding Torang sampai di jam 2 siang. Tapi untuk hari ini, kita cuma sampai di jam 1 siang. Nanti ada program spesial di jam 1 ya. Ada Magota Bacerita. Kita juga akan berinteraksi dengan teman-teman penyiar yang ada di Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut. Jadi ada satu topik juga yang akan dibahas ya. Dan yang pasti untuk siang hari ini sampai di jam 1 siang yang ditunggu untuk kontribusinya ingin bergabung ya, merequest lagu, bagi-bagi salam, 3 orang spesial tentunya menemani suasana siang sahabat budaya yang mungkin saat ini sementara menikmati makan siang, selamat makan siang, yang juga sementara mendengarkan di perjalanan, bahkan yang sementara beraktivitas ataupun yang lagi santai-santai di rumah yang senang dengan lagu-lagu pop Manado.

dan sahabat Bio, tolong settingnya lagu bagus yang tadi dan diberkati dengan Kak Remos. Ada nggak siang ini yang belum mandi? Udah pada mandi semua? Pasti sudah ya. Kecuali anak kecil kali ya, ada yang malas mandi gitu ya. Oke, ini langsung bacakan dulu beberapa SMS yang masuk. Ini nggak mau buang-buang waktu karena kita cuma sampai 1 jam ya, sampai di jam 1. Karena sekali lagi akan ada Magota Baca Rita Sabantar di jam 1 sampai di jam 2 ya. Sebentar tuh giliran Manado gitu, jadi kita harus prepare juga segala sesuatunya di sini. Oke, dan selamat siang, ada Toram Pebi Yusio yang ada di Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dan judul lagu nih, boleh baca ya, Pebi Yusio so lupa yang menyanyi. Kalau nggak salah yang menyanyi Elia Pandean dan Kristi ya. Oke, dan mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusya, selamat berdengar Jone. Ibu Lina, semoga terhibur. Dan buat penyiar Henny, thanks nih torang-torang, God bless you. Terima kasih juga terampe Ibu Yusya yang ada di Kalawat, Minahasa Utara ya. Next, siapa lagi yang gabung di sini? Silakan, ini tunggu. Oh ya, yang sudah gabung juga di live TikTok ya. Sebentar. Di sini ada Bung Sami. Kalau nggak salah yang bergabung tadi mau minta lagu ya. Minta lagu Memori Dego-Dego, kirim buat yang tak gabung di Teman Rasa Saudara. Teman ya, bukan taman. Kok Taman Rasa Saudara? Jangan lupa makan siang. Oke, Bung Marco, terima kasih like-like-nya. Ada Bu Bengka juga, aduh nama-namanya. Ada Dokter Cinta, ada siapa lagi ya, ada David juga, ada siapa lagi yang bergabung, tadi sempat bergabung juga di sini, Bintang ya, ada juga, sebentar, tadi ada sudah bergabung di sini, ada Miss Day juga, ada Lauren ya, ada Marcel, ada Alvin, ada Pena underscore Kui, ada Septa Dirga, ada Kue Nyaman. Pokoknya semua-semua ya yang sudah gabung, ada Ulat Bulu juga ya. Gimana tokonya, aman? Palak Sotau Jo. Adri underscore juga, Jefferson Talahatu, terampe Bang Ale nih ya. Next juga yang sudah gabung di live TikTok Pro4, walaupun cuma bahoba mungkin, ada Yosifano Widisa Putra, Laudia 599, Mariska, ada Erseli, Salman Khan, Siswanto, ada Gemini juga, Caroline, ada Kak Akamsi, ada Zania, ada Hasan, ada Swamkit, ada Zufebri Manopo, ada Leban, ada Nazrun, ada Selti, ada Sei, Andiha, ada Toa, to anyone ya, aduh. Ada Christiane Maka P2, ada Eagle juga, ada Harman Bronze, ada Aisyah, ada Bunda Emi, ada James Pinontoan, ada Nyong Sinta. Ada M yang sudah bergabung, Yoke Budiarti, ada juga Wale Eper ya. Terima kasih untuk Bu Marco, semangat sukses selalu. Ada Hendro, salam kenal dari Pontianak, salam kenal balik juga dari RRI Pro 4 Manado. Ada Chris Kaila, ada juga Zulkifli, selamat siang. Apa tema hari ini? Kita gak punya tema hari ini ya. Jadi kalau mau request lagu Manado silakan langsung aja. Jadi bukan lagu Indonesia tapi lagu-lagu Manado ya. Nanti kalau misalnya mau request lagu yang lain bisa di jam 4 ya, untuk sahabat budaya ada Bung Stanley nanti yang akan bergabung ya. Ada Daisy Jiuru, oh begitu ya. Ada Ervina Akase, ini Christine Panjaitan gak bisa ya, ntar malam baru bisa mungkin ya. Ada juga Dev underscore Cero, hai juga. Masih ingat waktu di Pro 2, oh iya tapi aku lupa-lupa ingat yang mana ya, kecuali orangnya muncul kali ya. Dulu puji Tuhan semua aman terkendali, amin. Semoga ada sukses terus, lancar-lancar jaya. Yang gabung juga banyak ya. Orang langsung coy ke beberapa lagu. Di sini ada Ibu Anda juga di Suaan yang minta lagu Kokolens dan Goraka Squad, cukup Josa yang spesial untuk sahabat budaya.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

Desa Kayuwiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di desa Kayuwi.

yang lainnya nggak dapat ya. Grup teman rasa saudaranya di mana? Halo Bilqis cantik yang sudah bergabung. Ada juga pemburu underscore Tobrus 99, ada Toif, ada Asada. Siapa-siapa lagi? Ada Ugomus, ada Hai Kiki. Tumben bergabung kan? Ada Mbok Jane juga. Ini ada Jane Maybe. Hai Jane Maybe. Terus lagu Sandra Lintang, Kita Rasa Bahagia. Noh nyawa bahagia. Aku dapat tuyus. Pokoknya jangan lupa nih kalau so. Ada Yunus, Daud Yunus juga yang selalu setia dengan Perempat sampai saat ini ya. Ada Ibu Sarah di Banjir yang katanya minta lagu dari Melandia Kobus dengan Kamboja. Ini aku berlama-lama, tolong langsung jawab ke lagu-lagu yang sudah di request untuk Sahabat Budaya.

sahabat budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun

Stadion ini bukan cuma indah, Mar, termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal, berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, dan sahabat berita tolong settingkan lagu bagus yang so hadir Kita Rasa Bahagia dari Sandra Lintang. Request lagu tadi mudah-mudahan so terhibur di kesempatan siang hari ini, mewarnai suasana siang sahabat berita yang terus setia dengan toran di sini ya. Oke, dan sambil menantikan program spesial Maguta Bacarita bersama RRI Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut, coba hadirkan lagu bagus dari Dante Nababan. Dan selepas itu kita jelang untuk Maguta Bacarita. Terima kasih untuk sahabat budaya yang sudah baku ikut di sini, yang sudah bikin ramai acara ya. Yang belum ada kesempatan nanti bisa di jam 4 dan di malam hari di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 9 malam tentunya.

0: Belalang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
1: Tabea, selamat siang untuk pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Turun baku dapat lagi di siang hari ini untuk program spesial Magota Bacerita untuk edisi Kamis 18 Juni 2026. Dan ada saya Nikarina untuk siang hari ini dan ada narasumber kita yang juga sudah siap tentunya dengan topik kita hari ini tentang Mapalus, nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Kita langsung ke narasumber kita, selamat siang. Iya, memperkenalkan diri dulu kayaknya ya.
2: Oke, kita bernama Elton Sukiman. Ya, kita konten kreator dari akun Suki Media ya. Akun saya itu membahas tentang budaya, budaya sejarah seputaran Minahasa lah. Begitu. Lumayan banyak sih konten-konten ada di dalam yang kita pernah posting begitu.
1: Iya. Dan kenapa untuk siang hari ini mengambil topik nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun?
2: Kalau dari kita sih menarik. Menarik kalau membahas tentang Mapalus. Karena melihat dari situasi sekarang itu banyak perubahan tuh yang terjadi di khususnya di Minahasa. Bukan cuma di Minahasa tapi seluruh dunia pasti ada perkembangan. Ya, Mapalus ini salah satu nilai yang seharusnya sampai sekarang itu harus tetap dijaga. Dijaga karena kalau kita mau mengenal pengertian saja dari Mapalus itu, Mapalus itu merupakan tradisi kerjasama masyarakat Minahasa. Yaitu bisa kalau disederhanakan itu gotong royong. Gotong royong antar sesama masyarakat. Kalau dulu DP konteks, Mapalus itu dia saling membantulah antara bisa saja satu orang dengan orang yang lain atau satu keluarga dengan keluarga yang lain. Nah, awal mula Mapalus itu sebenarnya dari pertanian dulu. Pertanian. Itu awalnya dari pertanian kayak perkebunan. Jadi misalnya satu lahan lah digarap. Nah, orang yang lain atau keluarga yang lain itu saling membantu. Saling membantu gunanya untuk apa? Untuk mempercepat pekerjaan sebenarnya. Jadi setelah satu lahan itu selesai digarap, saling bantu lah di lahan yang lain, saling bantu juga. Ibaratkan kalau kerja sendiri kan lebih berat,
1: tapi lebih kalau kerja enak kalau dikerjakan bersama-sama,
2: kerja gitu ya? Sama-sama lebih enak, terus lebih cepat lah daripada rasa kalau misalnya dikerjakan sama-sama. Kalau untuk Mapalus sendiri itu sih kalau contoh kecil dengan sedikit pengertian dari Mapalus sih.
1: Okay. Dan bagaimana tradisi gotong royong ini bisa mencerminkan minimal nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun nih?
2: Nah, kalau kita lihat dari nilai-nilainya sebenarnya di gotong royong itu kan pertama ada di maksudnya di Mapalus itu kan esensi dasar itu dari gotong royong. Gotong royong juga tolong menolong. Nah, itu dia yang mau kayak landasan lah dari Mapalus tersebut. Terus filosofi-filosofi juga yang lahir dari yang berlandasan dari Mapalus itu contohnya Sito Timoto Moto. Nah, itu kan dikeluarkan oleh pahlawan Dr. Samratulangi kan. Nah, artinya manusia memanusiakan manusia. Nah, maksudnya apa? Dari pengertian itu saja manusia memanusiakan manusia berarti di situ sudah ada unsur saling tolong-menolong, kerjasama. Itu dia. Terus ada juga semboyan torang semua bersaudara. Nah, itu juga sebenarnya melambangkan juga nilai Mapalus di situ karena semua rupa di Manado kan lebih khususnya dari semboyan ini semua torang bersaudara. Jadi bapakku bantulah bapak gitu. Ya. Selain juga gotong royong tolong menolong juga nilai Mapalus ini juga diterapkan seperti kalau membuat satu keputusan di satu masyarakat dang. Pasti kan masyarakat di satu tempat itu pasti mau berkumpul dulu bermusyawarah formo menentukan hal apa yang terbaik, keputusan yang terbaik lah yang mau diputuskan. Itu juga termasuk dinilai Mapalus. Itu sih kalau untuk nilai-nilai.
1: Mungkin itu diawali dari dalam keluarga mungkin ya, bagaimana iya. keluarga berperan mewariskan nilai kebersamaan kepada generasi berikutnya.
2: Dari keluarga juga, dari masyarakat, dari hidup bermasyarakat lah. Dengan juga dari sekolah-sekolah sebenarnya. Dari sekolah-sekolah itu seperti yang kita tahu pasti sudah kasih belajar. Untuk direlatkan dengan zaman sekarang itu kan Mapalus lebih ke kerja bakti ibarat kan. Di sekolah-sekolah kan selain ada kerja kelompok, guru pasti minta tolong murid-muridnya untuk saling baku kasih bersih lah begitu. Kasih bersih lingkungan, itu juga pupuk-pupuk dari itu sih, dari Mapalus sendiri for generasi muda begitu.
1: Dan kalau Bung Elton sendiri, apa sih dampak yang mungkin terjadi kalau misalnya ya nilai kebersamaan ini mulai ditinggalkan oleh generasi muda?
2: Dampak yang terjadi kalau sudah tidak diperhatikan ya, ibaratkan begitu ya, salah satunya orang-orang akan jadi lebih individualis. Maksudnya ada hal-hal yang sebenarnya seperti pengertiannya kan, ada hal-hal yang sebenarnya lebih mudah kalau dilakukan sama-sama tuh. Kalau misalnya sudah ditinggalkan ini, orang-orang akan lebih memilih untuk, oh bisa kok kita buat sendiri ini, bisa kita buat sendiri. Justru itu selain memperberat keadaan, maksudnya dengan juga dampak selanjutnya jadi tidak akrab atau tidak baku kenal dengan orang-orang yang ada di sekitar.
1: Jadi apa ya? Jadi egois, dan kalau orang Manado bilang sapa ngana sapa kita.
2: Iya betul.
1: Soalnya obaku tahu dengan udah bilang tetangga, teman dan
2: orang lain
1: di lingkungan. Ya.
2: Orang-orang sekarang istilah itu introvert dalam bilang.
1: Oke, kalau Bung Elton sendiri bagaimana cara menyesuaikan nilai kebersamaan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna itu sendiri, misalnya?
2: Bagaimana pertanyaannya?
1: Iya, cara menyesuaikan yang namanya nilai kebersamaan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna dari Mapalus itu sendiri.
2: Di maksudnya kasih korelasi dengan zaman sekarang begitu ya. Paling mudah sih sebenarnya berkomunitas. Itu salah satu. Dari kalau ketika kita hidup berkomunitas, bukan berarti kita harus masuk komunitas ini kan, maksudnya berkomunitas itu ada grup lah, grup yang circle yang torang bergaul akang itu yang bisa menopang kita untuk hidup saling membantu. Seperti yang kita bilang tadi kan, ada kan grup-grup tertentu atau circle-circle pertemanan tertentu yang buat inisiatif untuk bersih-bersih lingkungan mungkin, atau membagikan makanan ke orang-orang itu, atau enggak memberikan akses kesehatan seperti pengobatan itu, menurut kita itu salah satu langkah yang membuat Mapalus itu enggak hilang. Seperti definisikan awal kan, Mapalus itu kan nilai kebersamaan. Itu sih
1: nilai kebersamaan gitu ya. Jadi kemudian apakah menurut Bang Elton sendiri, apakah teknologi ini mempengaruhi pewarisan nilai kebersamaan? Kalau di zaman sekarang gitu ya, orang kan segala sesuatunya sekarang sudah pakai teknologi gitu.
2: Iya, kalau misalnya digunakan dengan bijak sih seharusnya pasti bisa lah. Kan teknologi juga kalau mau lihat dari aplikasi-aplikasi pun, itu banyak aplikasi-aplikasi untuk kita saling berbagi, bisa saling tolong-menolong di menggunakan teknologi yang kita pakai. Contoh dengan kita dan sebagai konten kreator, kalau menurut kita dengan kita membagikan informasi-informasi mengenai budaya tradisi Minahasa, contoh seperti Mapalus ini, ini juga bisa mematik kayak pengetahuan atau keinginan orang untuk melakukan lebih. Dan contoh misalnya ada teman yang tak tahu apa sih itu Mapalus, misalnya apa sih depi dampak bagus, depi dampak buruk, kita hidup introvert jo. Tapi ketika kita edukasi, misalnya kita jelaskan Mapalus itu apa, begini, mungkin akan ada perasaan ketika dorang tahu, dorang bisa, oh lebih bagus ternyata kalau kita berteman di komunitas ini,
1: lebih
2: komunitas
1: banyak
2: ini, lebih banyak keuntungan itu sih.
1: mungkin itu bisa relate dengan keadaan sekarang, kita bisa melihat perbedaan antara yang ada di pedesaan dan di perkotaan mungkin ya.
2: Iya, itu kental sekali perbedaan.
1: Iya, langsung kerasa gitu ya. Oke, di siang hari ini Torang nyendak sendiri ini Bung Elton, karena Torang juga bersama RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talau juga ya. Mungkin nanti Torang akan kasih kesempatan untuk teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan Talaut untuk bertanya-tanya langsung ke Bung Elton. Kita masih membahas tentang topik kita, Mapalus, nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Namun, sesaat lagi setelah yang berikut ini.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, dan pendengar dan juga pemirsa RRN Net dimanapun berada, yang menonton dan mendengarkan siaran Pro 4 RRI Manado bisa juga melalui kanal YouTube RRI Manado dan jaringan terestrial FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz. Sekarang kembali ke topik kita untuk kesempatan siang hari ini tentang Mapalus, nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Dan masih bersama narasumber kita, Bang Elton Sukiman. Beliau merupakan konten kreator Suki Media. Mungkin dari teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, Tahuna, dan Talaut ingin bertanya-tanya secara langsung, silakan. Ya, silakan, ya, adilakan.
2: Dari Gorontalo bisa ya?
1: Gorontalo, dengan Umi, kalau tidak salah ya, Gorontalo.
2: Tatu Indah.
1: Oh, Tatu Indah.
2: Ya.
1: Okay. Silakan.
2: Oke, selamat siang dulu untuk narasumber kita, namanya siapa?
3: Elton John.
2: Iya. Oke, selamat siang Elton. Salam bahagia dari Gorontalo.
1: Silakan, ada yang mau ditanyakan?
2: Iya, Elton tadi sudah menjelaskan tentang makna dari Mapalus atau juga gotong royong. Tapi kalau dilihat dari usianya Elton ini lebih banyak ke konten-konten yang mengajak para generasi muda ya, lebih dominan dengan mereka-mereka yang masih usia-usia muda, karena memang di arus modernisasi yang semakin kuat, kita melihat nilai-nilai kebersamaan itu sudah mulai tergerus oleh gaya masing-masing ya, individualis ya. Tapi kalau di Manado sana ada budaya yang tetap terpelihara, yaitu Mapalus, tradisi gotong royong yang tidak hanya sekedar membantu tapi juga menyatukan hati dan mempererat tali persaudaraan. Tadi sudah saya dengarkan dari Bung Elton bagaimana merawat, menjaga dan melestarikan tradisi Mapalus di sana. Nah, kalau di konten-konten Bung Elton sendiri, pesan utama apa yang paling ingin disampaikan ke masyarakat luas terkait dengan tradisi ini? Sekarang itu kan media sosial, orang-orang itu kan mengetahui yang viral-viral itu dari media sosial ya, Elton ya?
3: Iya.
2: Jadi ini kita sebagai konten kreator punya kesempatan banyak memperkenalkan apalagi budaya-budaya yang ada di daerah kita. Nah, dari Elton sendiri, pesan utama apa yang ingin disampaikan? Seperti itu, silakan Elton.
3: Oke, kalau dari saya sendiri sebagai konten kreator ya, yang membagikan tentang konten-konten seperti ini, sebenarnya saya ingin mengedukasi seperti yang Bu bilang tadi, ingin mengedukasi generasi muda sebenarnya. Karena kenapa? Karena itu dari keresahan kita sendiri sih sebenarnya. Sebelum kita memulai membahas tentang konten-konten seperti ini, kita juga minim pengetahuan. Ada beberapa informasi yang pertama kali kita dengar, terus sih apa ini, kita nak tahu ini apa. Oh, ternyata ada di Minahasa. Dari situ kita mulai gali-gali, karena kita ingin belajar supaya tidak sia-sia belajar sendiri, atau tidak ketika kita belajar lupa, lebih bagus karena kita lebih suka kita edukasi lah, maksudnya belajar sama-sama. Karena kalau mau dipikir, kalau kita juga tidak tahu, berarti banyak generasi di luar sana yang tidak tahu juga. Itu dia, kita mulai membagikan tentang tradisi-tradisi yang seputaran dengan Minahasa, karena kita juga keturunan Minahasa. Jadi kita ingin generasi muda itu mengenal lah. Karena apa yang kita rasa hari ini, itu adalah hal yang sudah dimulai atau dilakukan orang-orang zaman dulu. Berarti kan orang leluhur so menjaga ini, dorong ditemukan ini tradisi yang terbaik waktu itu, dorong pertahankan sampai ada sekarang ini. Jadi kalau menurut kita, kalau generasi ini tidak melakukan atau tidak tahu, yang akan jadi korban sih, menurut kita itu generasinya akan datang sih. Untuk itu kita ingin membagikan supaya tradisi ini, maksudnya kan seperti yang kita tahu, perkembangan kan terus berjalan. Setiap daerah itu punya tradisi masing-masing. Apalagi tradisi-tradisi yang tren di dunia. Kebanyakan kan generasi-generasi sekarang ikut apa yang hype zaman sekarang kan. Kalau misalnya generasi di, maksudnya tren atau enggak, tradisi di Minahasa sendiri dilupakan, ya pasti itu akan digantikan. Digantikan dengan tradisi-tradisi dari luar yang otentik. Kalau kita bahas Minahasa, generasi Minahasa sudah tidak akan mengenal tradisi kayak Mapalus ini, tapi sudah mungkin sudah terganti dengan tradisi-tradisi yang lain. Itu sih.
2: Kalau di Minahasa itu suka maupun duka terlihat ya, generasi mudanya ikut dalam Mapalus ini atau gotong royong ini ya.
3: Iya, kalau iya, di contoh suka duka sebenarnya untuk membandingkan di kampung-kampung atau enggak di kota itu lumayan jauh dia punya perbandingan. Nah, di kampung-kampung justru itu dia punya rupa kayak gini kan, Mapalus itu masih kental sekali. Dari generasi muda sampai generasi tua tetap terjaga, karena tidak bisa dipungkiri untuk di kampung-kampung lebih terjaga lah. Mungkin adat istiadat kampung yang membuat masyarakat generasi muda itu tetap memelihara. Contoh khusus spesifik Mapalus ini, kalau di kampung-kampung itu ada di sebenarnya ada salah satu unsur di Mapalus lah, itu ada Mapalus duka. Mapalus duka itu biasanya orang-orang bergotong royong untuk membantu kedukaan itulah. Contohnya seperti membuat tenda, memasak, misalnya kalau patape kampung itu antar kopi, antar kukis begitu. Nah, itu masih kental sekali dari generasi tua ataupun generasi muda masih melakukan. Tapi kalau seperti di kota-kota, biasanya orang itu lebih individualis. Apalagi orang yang tinggal di perumahan. Pasti.
2: Kalau Elton sendiri yang mengatakan di perkotaan sudah individualis, bagaimana sih trik atau strateginya biar tradisi gotong royong ini masih tetap terpelihara?
3: Kalau dari saya sih sebenarnya kalau kata lebih simpel sih ya bergaul sih. Maksudnya bergaul. Untuk menumbuhkan ini kan enggak bisa kita lakukan sendiri. Karena seperti yang bilang tadi, orang-orang semakin individualis kan. Itu kalau dibiarkan menurut kita itu bisa jadi lebih individualis lagi. Jadi memang kita butuh komunitas, butuh teman yang kita bergaul untuk bisa memancing lah, memancing rasa untuk menjaga atau mungkin lebih peduli. Contoh, kalau kita sendiri, kita tinggal di perumahan. Di perumahan itu kan kebanyakan orang yang memang tinggal di situ memang untuk ya hidup damai, ibaratkan lah. Nggak bergaul sana sini, itu memang ketar sekali kalau melihat di acara-acara tertentu. Tapi ada juga di perumahan itu orang yang memang suka bergaul. Biasanya kalau ada apa-apa, misalnya ada acara atau apa, pasti rame itu di rumah itu. Karena di lingkungan sekitar yang dia bergaul akang itu pasti saling membantu. Buat tenda lah, bantu ini, bantu itu. Atau enggak, di kedukaan lah. Seperti ya di kampung, bisa diartikan juga seperti kampung. Kalau di orang-orang yang ibaratkan bergaul lah, atau masuk dengan komunitas tertentu, pasti di dalam konteks manapun teman-temannya itu pasti membantulah. Ya kembali lagi ke pengertian Mapalus itu sendiri sih. Iya. Itu sih.
2: Terima kasih banyak sudah banyak mengedukasi hari ini. Terima kasih untuk hostnya juga. Saya kembalikan ke rekan kami di Manado.
1: Oke, terima kasih untuk host yang ada di Gorontalo, Tatu Inda. Saya salah panggil tadi ya.
2: Kalau Umi itu di Tahuna kalau tidak
1: iya,
2: salah.
1: Betul sekali. Agak kecil soalnya namanya. Ya, dan ya, mungkin dari RRI Tahuna atau Talaut yang bertanya. Silakan.
4: tahunan dulu bisa?
1: Tahunan bisa. Silakan.
4: Baik, terima kasih selamat siang Elton dan juga teman-teman yang ada di mana itu. Di siang ini mungkin dari tahunan hanya ingin menyambung apa yang ditanyakan dari Rere Pontalo. Ini menyambung tadi, menurut Elton katanya kalau di perkotaan itu sudah individual dan mungkin ini sudah mulai hilang untuk budaya yang halus. Nah, kira-kira dari Elton punya program sendiri kah atau ada inisiatif yang mau Elton lakukan sehingga budaya Mapalus ini bisa diperkuat lagi dan semangat Mapalus tetap ada meskipun masyarakat yang ada di perkotaan dikatakan tadi sudah dengan kesibukan masing-masing individu. Mungkin ada program ke depan yang mau Elton lakukan?
3: Ya, kalau untuk program kedepannya sih, kalau dari saya sendiri, sebenarnya masih lebih ke mengedukasi aja sih, mengedukasi generasi-generasi yang, generasi muda sih lebih tepatnya yang saya ingin lakukan, supaya apa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, supaya lebih tergugah lah perasaan, supaya mengambil bagian. Itu dia sih untuk planning ke depan, tapi saya juga mencoba yang lain sih. Kan seperti yang saya katakan tadi, Mapalus itu kan ada banyak dia punya kegiatan. Untuk sekarang ini, lebih spesifik kita punya konten, kita mencoba memulai hal baru kayak masuk di ranah konservasi. Kenapa kita korelasikan dengan Mapalus? Karena kalau mau lihat tepe konten, kalau sudah pernah lihat tepe konten terakhir itu dia, kita mulai membahas tentang hewan-hewan endemik Sulawesi Utara yang sudah mulai berkurang di punya populasi. Nah, untuk dari itu kita coba masuk juga di ranah itu, maksudnya untuk apa? Untuk mengingatkan lah sesama orang yang tinggal di Sulawesi Utara ini untuk sama-sama gotong royong untuk menjaga habitat dari hewan-hewan ini. Itu salah satu yang paling dekat yang kita coba diibaratkan program lah yang kita sementara coba membangun ini. Kan kalau misalnya kita menjaga populasi hewan-hewan langka, sudah pasti juga kita menjaga lingkungan. Dengan itu juga kita tidak bisa lakukan sendiri. Kita butuh teman-teman komunitas untuk sama-sama bergotong royong untuk sama-sama menjaga ini alam ini dia dang. Itu sih untuk tapi program paling paling dekat itu sih yang berhubungan dengan Mapalus ini.
4: Oke, ya. Terus Elton, ya luar biasa nih Elton ya. Baik, kemudian Elton, sejauh ini apakah ada tantangan terbesar apalagi sebagai seorang konten kreator untuk terus mengupayakan supaya budaya Mapalus ini terus berkembang bahkan sampai anak muda sekarang ini tetap tahu Mapalus itu seperti apa?
3: Iya, pastinya tantangan selalu ada. Tantangan paling besar sih kalau membahas tentang Mapalus ini ya kembali lagi di individualis itu dia, khusus untuk zaman sekarang. Beda kalau zaman dulu itu dia kan melakukan segala sesuatu kan di luar. Misalnya kita perlu apa-apa, kita harus keluar. Membantu orang pun kita harus keluar. Sekarang itu dia kenapa bisa disebut, kalau menurut kita disebut lebih individualis, karena sekarang kan teknologi sudah semakin maju. Apa-apa bisa dilakukan dari rumah. Itu salah satu hal yang menurut kita ada bagusnya, tapi ya setiap hal itu kan kalau ada plusnya pasti ada minusnya juga. Plusnya itu dia ya jadi lebih mudah sebenarnya, jadi efisien untuk melakukan sesuatu. Nah, tidak bisa dipungkiri juga kalau mau kaitkan Mapalus dengan perkembangan teknologi tadi juga sudah dijelaskan, adalah banyak dia punya dampak, tapi ya salah satu dia punya dampak itu orang-orang jadi cuma di rumah. Maksudnya bukan cuma di rumah sih, melakukan sesuatu itu lebih gampang dong. Jadi ketika momen untuk bergaul, untuk kita sendiri, untuk mau mencari satu perkumpulan orang untuk menanyakannya, misalnya mau riset kan membahas konten sesuatu kayak Mapalus ini. Kan selain banyak dipunya informasi di internet, sebenarnya kita juga ingin contoh nyata begitu. Maksudnya
1: di dunia contoh nyata, bukan hanya di dunia medsos gitu.
3: Iya betul. Itu dia, karena segala sesuatu ya bisa dilakukan dari mana saja. Jadi mau temukan itu perkumpulan yang memang aktif itu sebenarnya mungkin banyak, cuma enggak terlalu terekspos. Itu juga tapi tantangan untuk mencari itu dia, Dang. Seperti yang kita bilang tadi, yang kembali yang kita program yang kita bilang tadi. Contoh kita ingin memulai di ranah konservasi. Sekarang ini pun komunitas yang kalau kita sendiri yang cari ya, kita sendiri yang cari agak susah ditemukan komunitas yang satu komunitas mandiri yang berjalan di ranah itu. Mungkin ada, cuma mungkin ya itu dia, susah lah mau cari. Mungkin dulu lebih banyak kan, banyak mungkin di setiap daerah ada, banyak satu daerah pun bisa berapa komunitas. Tapi sekarang mungkin cuma satu atau dua, itu pun ada beberapa yang gak terekspos. Jadi mau masuk di, mau cari juga satu topik itu dia agak kesana kemari dong. Ada, soalnya ada topik yang di internet gak ada. Ada konteks topik-topik tertentu yang di internet gak ada, jadi itu yang kita bilang tadi, itu kita harus ketemu langsung dengan dipunya orang. Begitu juga di Mapalus. Di Mapalus ini sebenarnya seperti yang kita bilang tadi kan bagus, teknologi itu membantu. Tapi untuk lebih spesifik dapat dipunya nilai Mapalus itu agak lebih kurang, Dang. Karena Mapalus itu banyak kan dia punya definisi. Di beberapa kampung ada juga Mapalus gotong royong yang angkat rumah. Kan orang-orang di kampung kan itu biasanya rumah dari papan, dari triplex atau dari bambu.
1: Dikerjakan bersama-sama untuk diangkat.
3: Kalau petapi kampung sendiri kita pernah lihat secara langsung. Rumah panggung di, maksudnya dibeli. Dibeli oleh sesama orang kampung. Jadi itu diangkat. Diangkat satu kali. Mungkin di dorang cabut di punya sing. Tapi do angkat ada sekitaran 20 orang. 20 orang do angkat satu-satu. Itu pun dirakit, orang rakit sama-sama. Nah, di khususnya di Manado itu kayaknya sudah ada, karena rata-rata rumah sebeton sebenarnya bisa diangkat.
1: Karena mungkin diangkat sendiri kan, butuh orang lain. Oke, gimana Umi ya, yang ada di
4: baik.
1: Tahuna?
4: Terima kasih Elton, ini mengedukasi buat teman-teman di Sangya juga, bisa mengikuti Jack yang ada di Minahasa sana. Sebenarnya ketika saya dengar Mapalus, yang terlintas pertama yang setahu saya itu Mapalus nama tim bola voli, ternyata Mapalus itu artinya gotong royong. Luar biasa. Baik, terima kasih Elton, sukses ya, untuk kedepannya.
1: Terima kasih. Ya, terima kasih kembali untuk Umi yang ada di Tahuna. Dan sebelum kita lanjut lagi, untuk yang ada di Talaut yang ingin bergabung tentunya ya, bagaimana kalau terang break dulu ya.
0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
5: Man, terdoi dong.
6: Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kono di konjak kalau keluar doye mancari, mancari kasihan yang kurang sasa di gingana minta-minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu-dudu eh, banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau bikin kasihan anak. Mana cuma mau dudu-dudu minta buka tangan, hei ingat, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari enggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jodeng mama? Orang mau usaha, mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak.
7: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
6: Astaga, bukan main eh. He, nyong. Kana sini ngana. Bukan main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai dia sajar pangana begitu nih, boleh begitu. Karena ini eh jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan.
8: Ada apa ini? Ada apa ini?
6: Pas Pak.
8: Ada apa?
6: Ini generasi muda bagaimana ini Pak? Fasung-fasung, kong sembarang buang sampah.
8: Sembarang buang sampah, mana tuh sampah dia ada buang?
6: Itu sana, Pak,
8: coba ambil tuh sampah.
6: Rasa ngana.
8: Tadi.
6: Biasa.
8: Mau sampaikan. bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah tempat kita ini, pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh ibu ini, dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Langwan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya.
0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Oke, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, orang masih di Magota Bacarita, masih membahas topik tentang Mapalus, nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Dan kalau tadi sudah ada dari Gorontalo dan Tahuna yang sudah bertanya secara langsung kepada narasumber, mungkin nanti dari Talaut juga saya tunggu untuk berinteraksi di sini. Karena siaran ini juga disiarkan langsung bersama RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan juga RRI Talaut. Silakan yang ada di Talaut yang ingin bertanya-tanya sebelum nanti kita ke closing statement ya.
9: Ya, halo, selamat siang untuk kita semua. Dapat dengar suara?
1: Dapat dengar. Dengan siapa di mana nih?
9: Dengan Wola Iren.
1: Wola Iren. Oke, silakan Wola Iren, ada yang ingin ditanyakan?
9: Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah konsep Mapalus bisa dipakai untuk membantu pelaku UMKM? Dan apabila bisa, bagaimana caranya? Itu yang pertama tentang UMKM. Dan yang kedua, apakah nilai Mapalus dapat membantu mengatasi masalah kesepian dan kurangnya hubungan sosial di masyarakat modern?
1: Ya. Silakan.
3: Oke, untuk yang pertama ya, apakah Mapalus bisa
1: dipakai oleh pelaku UMKM ya?
9: Iya. Dipakai untuk membantu pelaku.
1: Membantu pelaku UMKM. Silakan.
9: Dan bagaimana caranya?
1: Oke.
3: Tentu bisa sih, bisa. Kalau dari kita sendiri, kan kembali lagi ke definisi Mapalus saling membantu. Contoh UMKM itu sebenarnya kan butuh sekali promosi. Untuk sekarang mau ibaratkan sewa influencer pun itu lumayan mahal lah. Tapi ketika kita pakai konsep Mapalus di

0: saja itu 10 orang, ibaratkan 10 orang dapat satu teman dia promosi Akang, itu sudah 20. 20 itu menurut kita sudah sangat membantu sekali untuk UMKM ini. Itu baru satu aspek, itu promosi. Yang kedua, misalnya usaha UMKM, kita butuh sesuatu, misalnya angkat-angkat barang lah. Misalnya usaha UMKM ini, misalnya contoh rumah makan atau apa, masyarakat sekitar bisa bantu. Untung-untung kalau bangunannya sudah ada ya, bisa bantu angkat kursi, atau itu contoh paling simple lah. Terus kalau misalnya usaha UMKM, contoh kantin, bangunannya belum ada, lingkungan sekitar, teman-temannya, masyarakat, keluarga itu bisa saling baku bantu, itu forum buat dia punya pondok untuk dia, untuk orang tersebut jualan, itu sudah termasuk di konsep Mapalus sendiri sih. Itu beberapa contoh lah, beberapa contoh dari konsep Mapalus kalau dikorelasikan dengan UMKM. Itu sih kalau dari saya sendiri. Kalau pertanyaan kedua,
1: iya, mungkin lebih ke apakah nilai Mapalus dapat membuat apa orang yang kesepian membantu yang kesepian ya, atau gimana? Kurang jelas suaranya nih, kecil suaranya.
2: Halo, sudah?
1: Iya, ya, okay. Silakan diulangi.
2: Bagaimana nilai Mapalus dapat membantu mengatasi masalah kesepian dan kurangnya hubungan sosial di masyarakat modern? Karena tadi Bung Elton bilang semakin modern atau semakin ke kota, ini orang-orang semakin individualis. Ya. Jadi takutnya kalau semakin individualis, sudah tidak tahu meminta tolong bagaimana, karena mungkin ada satu dan lain hal, jadi membuat orang ini jadi tertutup dan saking tidak bisa curhat atau berbagi masalah, mencari solusi, mohon maaf nanti bisa menjurus ke itu bunuh diri ataupun hal-hal yang lain yang mungkin
1: ekstrim gitu ya.
2: Ya, yang sangat ekstrim, dan apalagi ketika Iren lihat atau mungkin rekan-rekan sekalian lihat di beberapa berita, bahkan di Sulawesi Utara sudah banyak anak muda, khususnya para mahasiswa yang mungkin karena stres dengan dan yang lain tiba-tiba sudah ditemukan
1: bernyawa. Oke, mungkin yang singkat saja.
0: Bisa sih, tentu saja bisa. Kan orang di kasus-kasus seperti itu kan butuh teman untuk bersandar, butuh teman untuk bercerita. Di kalau kita korelasikan dengan Mapalus pasti tentu bisa kan, Mapalus itu kesadaran dari setiap orang. Jadi ketika di case tertentu yang seperti itu, di komunitas misalnya, komunitas lah, komunitas itu bisa saling bantu di orang ini untuk berinteraksi lah, berinteraksi, mungkin bisa saling sharing masalah, pergumulan, supaya sedikit ringan lah kan, kalau kita cerita kita punya masalah setidaknya berkurang, meskipun mungkin tidak ada yang berubah, tapi lebih ringan kan kita sudah cerita. Itu juga termasuk di nilai-nilai Mapalus sendiri sih, itu dia sih.
1: Oke, gimana yang ada di Talaut dengan jawabannya?
2: Oke. Cuman ada satu lagi.
1: Mungkin karena waktunya juga sudah mepet ya. Cuma ya, yang singkat saja.
2: Bung Elton bilang soal konservasi lingkungan, khususnya hewan endemik. Kira-kira hewan apa yang paling konservasinya itu paling memakan tenaga dan waktu dilakukan? Hewan.
0: Untuk hewan sih ya, karena kita baru mulai masuk di situ, kebanyakan sih kayaknya kalau menurut kita beruntaung atau enggak julang Sulawesi, kan itu kan hewan yang terbang. Kalau menurut kita butuh waktu, beda dengan hewan-hewan yang sudah ada di tempat pohon, mungkin lebih gampang dipantau. Tapi kalau hewan terbang itu kan bisa kesana kemari, itu rawan juga sih, lebih rawan karena mungkin dia keluar dari kawasan konservasi, lebih gampang pemburu pertemukan begitu pada orang, akhirnya bisa menyebabkan turunnya populasi sih, itu sih.
1: Oke, gimana yang ada di Talaut untuk Wola Iren?
2: Terima kasih.
1: Oke.
2: Jawabannya dan kembalikan kepada Kak Heni.
1: Iya. Terima kasih sekali lagi, dan Torang mungkin langsung closing statement. Ini yang terakhir, harapan mungkin dari Bung Elton terhadap pelestarian nilai kebersamaan di masa depan nanti. Yang singkat saja.
0: Ya, kita berharap untuk generasi

0: di sekarang atau generasi yang akan datang, jangan orang lupa dengan tradisi-tradisi yang ada di sini, Dang. Khusus apalagi tradisi-tradisi yang baik tentunya. Ini Mapalus kan ini salah satu tradisi yang baik. Membantu kita untuk saling tolong-menolong. Mapalus juga ini salah satu lambang, ibarat kalau menurut kita lambang dari Minahasa sendiri. Karena ketika orang lihat orang luar lihat Minahasa, orang lihat oh dorang ini Mapalus, saling membantu, saling menjaga, saling memelihara. Kita berharap generasi sekarang ini tumbuh rasa ini supaya cerminan dari luar ketika orang datang ke sini, orang-orangnya ramah, saling tolong-menolong, saling bantu, bukan orang yang sapangana sapa kita lah ibaratnya tuh. Kita harap tradisi Mapalus ini harus dijaga, harus tumbuhlah kesadaran diri untuk kita masing-masing untuk tetap melestarikan ini Mapalus sendiri sih, itu saja.
1: Oke. Ini menarik sekali untuk topik kita siang hari ini. Kita membahas tentang nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah Mapalus ya. Minimal kita sudah tahu detailnya seperti apa. Tapi waktu juga yang memisahkan kita, Bung Elton. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, RRI Tahuna, RRI Talaut. Dan kita akan pisah untuk baku dapa ulang tentunya di waktu dan program yang sama. Terima kasih, selamat siang.
2: Demikian Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
2: Dan Intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya. Walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih. Udah waktunya pre besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini, Ayu gak sendirian. Ayu dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung. Ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun, Bang Ferry. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya. Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan tradisional.
1: Oke, siap. Biar ini ya. Siap-siap, udah hadir ya. Siap. Halo, assalamualaikum. Ya pun, tadi pun Bang Fadlu.
3: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Apa kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry?
1: Sehat. Sehat, siap.
3: Siap. Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hari RRI.
1: Siap, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya, dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya. Dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya. Nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke. Untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-720-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya. Pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
1: Betul, Pak.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih, Bang.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry ya, dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. PORT itu apa sih? Jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu, itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang. Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita, kalau misalkan kita main, pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang. Yeah. Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: tuh, yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
2: Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu, kalau menurut Bang Padlu itu kan, di sekarang ini kan semua digital nih.
3: Betul.
2: Nah, lebih, kalau efisien, pasti efisien permainan tradisional kan.
3: Iya.
2: Tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja, dewasa, itu seperti apa pengaruhnya? Nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
3: Iya, Bang. Tahu nggak, Bang? Ternyata, Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya, moralnya salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter, Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan. Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan. Itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi, Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh, Bang, main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain.
2: Ya, itu dia. Nah, jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pubbing ya?
3: Iya.
2: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
3: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif tersendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
3: Betul.
2: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa tiga permainan, Bang. Yang pertama adalah permainan.
2: Bang Jo, ada permainannya ini.
3: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih, Bang? Nih, Bang. Dari ketiga ini, kita ada congklak, Bang.
2: Congklak nih, Bang Jo. Kita mau tahu congklak, nih, Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya, kan?
3: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
1: Sama egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat, ya. Susah masukinnya, buku udah dibobol dulu pintu ya di sono.
3: Gak cukup kamera, Bang, ya. Nah, tau gak, Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa, Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat gak yang gini, apa nama permainannya? Hom Pimpa Halai Hum Gambreng. Oke, tau gak, Bang? Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana Hom Pimpa? Yuk, Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Hom Pimpa nih.
1: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
3: 1, 2, 3. Hom Pimpa Lai Hum Gambreng. Ija pakai baju rombeng. Nah, tau gak bang, itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah home. Setelah diteliti, home dalam bahasa Sanskerta itu, home itu adalah Tuhan bang. Kalau agama Buddha bilang home. Itu kan Tuhan ya, Tuhan. Home itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam, kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir, kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permen kecil kita, Bang.
2: Om Pimpa. Artinya dari Om Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
3: Betul.
2: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita yang bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
3: Betul, Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenai Allah Subhanahu wa taala,
2: seperti itu. Dari permainan itu
3: ya. Permainan Om Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
2: Nih, gimana?
3: Nah, filosofi congklak, Bang. Ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Ya. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi. Berbagi, dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini, kita membutuhkan yang namanya orang lain.
2: Ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
3: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain, Bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga, tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut. Nah, itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya. Permainan olahraga tradisional kita ini, Bang, ya.
2: Ah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
3: gadget ya.
2: Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya? Bahasa sekarang sindrom.
3: Sindrom.
2: Ada yang ya gampang marah apalah anaknya kan.
3: Betul.
2: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
3: Betul, Bang.
2: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
3: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
2: Ya.
3: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang di mana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami, Bang, di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami, itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin, Bang, 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
2: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
3: 4 provinsi. Ya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi.
2: Yang belum.
3: Yang belum. Dan itu kami ada 3 kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1, 2, 3. Dan itu ada di tempat kami.
2: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
3: Betul.
2: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu.
3: Betul.
2: Nah, apa ini PO apa namanya? KPOT TI ini dalam menyikapi hal itu.
3: Nah, yang pertama, Bang, bahwasanya kita harus mengetahui bersama bahwasanya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
2: Ada juga
3: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Bang.
2: Yeah.
3: Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang, atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
2: Kumpul bareng.
3: Iya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita udah bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
2: Bukan berkurang, kalau menurut saya sudah tergerus itu.
3: Tergerus, Bang.
2: Termasuk ya, makan bersama juga udah jarang.
3: Udah nggak ada.
2: Nggak ada, ya karena semuanya udah lah masing-masing nih.
3: Betul.
2: Ini seleranya apa, kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
3: Tinggal beli online, selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak, kita makan bareng, nak. Kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu.
2: Zaman dan dulu, mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
3: Betul.
2: Di zaman sekarang, mana ada lagi yang gitu.
3: Betul, betul.
2: Malah kita dibilang gaji.
3: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor, Bang, itu, Bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya.
2: Kenapa? Akan
3: punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri, Bang.
2: Kita sebagai orang tua, ya?
3: Iya, kita sebagai orang tua, sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
2: Iya.
3: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita. Permainan tradisional, oh ada loh nak, permainan congklak, permainan gobang sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu tidak bermain. Itu.
2: Dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
3: Betul. Itu, Bang. Itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
2: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu.
3: Iya.
2: Kayak tadi kan. Artinya permainan home pimpa. Mau gak mau kita mengajarkan kita tentang hidup.
3: Mengenal Tuhan.
2: Tidak aja mengenal Tuhan. Keberagaman agama.
3: Betul.
2: Keberagaman budaya di situ ada semua.
3: Betul.
2: Dan semuanya kembali di diri kita.
3: Betul.
2: Tuhan. Dan akan kembalinya juga ke Tuhan.
3: Betul sekali.
2: Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat, kan seperti itu.
3: Betul banget. Sepakat, Bang.
2: Jadi ini baru di permainan congklak ya?
3: Congklak, Bang. Belum yang lain.
2: Belum yang engrak gitu.
3: Belum yang lain.
2: Dari engrak sendiri. Apa dari permainan engrangan sendiri apa ini?
3: Filosofinya. Nah, ternyata, Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrang. Nah, bagaimana engrang itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan. Iya. Gimana bisa? Jadi, Bang, engrang itu ternyata nggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas, Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang. Ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata, Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Loh, kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
2: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
3: Betul sekali. Nah itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat pijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, nggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja, Bang, ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat, Bang. Ya, kalau misalkan
2: selesai, ya kan? Selesai. Lagi turun ke masyarakat, ya kan?
3: Waduh, ini pinggir jurang ini.
2: Kita membangun.
3: Membangun, ya. Nah, pijakannya itu sebagai masyarakat, Bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah, Bang, arti filosofi dari permen egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya ke depannya bisa juga kali, ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
2: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
1: Kalau saya ngeri patah, ya. Iya. Tapi kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya, bambu.
3: Bambu, Bang, ya. Bambu.
1: Jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah, nggak berani juga.
2: Bukan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini, kan.
3: Kira-kira masing-masing, ya.
2: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
3: Betul, Bang.
2: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu. Betul. Kan. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi. Pasang paku sama mereka.
3: Nah, itu sepakat.
2: Saya pernah dulu.
3: Betul, Bang, ya. Pernah bikin nggak kira-kira?
2: Pernah.
3: Pernah. Nah. Ternyata, Bang, terciptanya permainan tradisional itu kan, permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini, Bang. Kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
2: Yeah.
3: Betul? Ada kelapa, kan ada nyanyian nyur kelapa gitu, ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua, Bang. Lalu dikasih tali. Jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu. Jadikan egrang bambu. Jadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila, ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta itu permainan namanya Shi, Bang. Shi, permainan Shi. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia. Di Lampung Barat, Paku Suka.
2: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama, ya.
3: Betul, Bang.
2: Semua permainan. Baik. Bang Jo, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon, ya.
1: Iya, betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RNet bisa bergabung nanti, ya, abis ini, ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RRI Net. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa RRNet, dan juga pengguna Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlu Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
3: Baik, ya. Halo. Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Cik Guria.
1: Punten, Cik Guria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar nggak dobel.
3: Oh, sudah jauh banget ya, kayaknya sudah dilempar jauh dari arah aku. Udah, Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
2: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
3: Oh, apakah ada Nur kayak nama perempuannya?
1: Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cik Gu.
3: Ya benar, nggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta, maaf ya, saya pokok Bandar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Bercanda gitu. Assalamualaikum Bapak dosen.
2: Waalaikumsalam.
3: Bapak Rahman, Fadlu Rahman.
2: Siap.
3: Sama-sama guru ya Pak, saya guru SD, tapi Bapak guru penjas.
2: Siap.
3: Bapaknya, Cik Gu. Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa Pak dosen nih? Panggilnya Pak Agul ya.
2: Abang Agul
3: atau Bang Haman. Bang Agul.
2: Ya.
3: Bang Padul yang ganteng. Topinya tuh kalau olahraga dipakai enggak tuh? Bakal Bang ajar enggak? Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional. Atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong. Jangan dilupakan nih, kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PROT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017 saya tahu yang saya baca. Nah, apakah di mungkin apa pencaksilat nih ya? Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitulah ya. Kayak zaman sekarang udah nggak ada lagi, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada nggak kayak main sekarang ini gobak sodor itu? Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu? Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura, di Karapan Sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini? apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh. Bang
2: Fadlu.
3: Itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan, bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
2: Baik.
3: Dan acara daerah.
1: Oke,
3: untuk
1: siap Cik Gu.
3: Makasih banyak.
1: Siap, ya, terima kasih Cik Gu.
3: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya, Bang Ferry ya, ya biar nanti ya, dirapel ya. Jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siap Pak Jamsar ya.
4: Iya.
1: Oke. Okay.
4: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
4: Abang Ferry ya.
2: Ya.
4: Bang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi.
4: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang
1: Fadlu Rahman. Fadlu.
4: Ya, Rahman. Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
1: Iya.
2: Iya, Bang. Jadi Jakarta gitu.
4: Ini suaranya enggak tip deck ya, enggak ya?
1: Enggak.
4: Oh iya, memang kalau begini, ini onar sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke, okay, siap.
4: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
5: tradisional.
4: Apa namanya tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
1: Kalau di nama Jakarta lainnya
4: mungkin apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru belum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
1: Kalau
4: sekarang kan udah nggak ada lagi tuh rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Mang Jojo ya?
1: Iya
4: kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar,
4: mohon maaf kurang lebihnya.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
6: Silakan, Bang Fadlu. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa mengingatkan Bang. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya
1: agak tadi lupa. Dari Ibu Ria.
6: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI, pusat KPOTI, itu kita kan sudah ada di

0: pendidikan tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day, misalkan, di museum-museum, misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali. Sehingga di sana akan timbul tuh, bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak, dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10, enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
1: Artinya kalau disosialisasikan, masih ada permainan itu, masih diminatin adanya?
0: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
1: Nah, dan kalau juga di Lampung sendiri tadi, di Lampung sendiri lebih, yang mana yang lebih condong diminatin?
0: Nah, masalah? Kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi, di Bandar Lampung, Bang, ya, sama di Pringsa itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
1: Baik.
0: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi, dengan apa sih gobok sodor itu, bagaimana alatnya. Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan.
1: Yeah.
0: Ternyata di setiap daerah, nama permainnya itu beda-beda, Bang.
1: Yeah,
0: tapi maknanya sama.
1: Maknanya sama.
0: Si Bapak tadi bilang bahwasannya, saya dulu main gala asin, Bang, kata dia. Gala asin, waktu terang bulan. Nah, ternyata, Bang, gobok sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. Gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu, kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go, berlari, back, datang lagi, lalu the door. Pintunya masuk pintu, ke belakang, back, the door, kembali ke pintu. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar, itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda gitu, Bang.
1: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama,
0: ya. Cara bermainnya juga sama sebenarnya, gitu.
1: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya, di kalau di Lampung ya hadang-hadangan, ya.
0: Hadang-hadangan gitu. Atau galasin.
1: Ada nggak filosofinya itu? Kalau
0: filosofinya ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis, ya. Garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang, lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerjasama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
1: atau sukses lah, ya,
0: atau sukses
1: dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
2: boleh,
1: terima lagi, ya.
2: Boleh, silakan.
1: Cepat, ya. Baik, ada Edo, ya. Silakan, Do. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abipun.
1: Iya, pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
3: Bang Jojo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
3: Halo.
2: Iya, Bang Edo.
3: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran, Bang.
2: Iya, monggo, silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
1: Iya.
3: Bang Fadlu Rahman, kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas, ya, Bang, ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen, apa?

0: permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama abang nih ya bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri bang untuk biar permainan tradisional di Lampung nih biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua ke sekolahan gitu bang. Itu aja lah bang Fatlu sama bang Ferry.
1: Ya.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang ya. Ferry ya.
3: Bang Jojo hilang suara nih.
2: Hah?
1: Nah, ini masuk.
2: Ya. Salah pencet kali di sana ya.
1: Ya iya.
2: Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini lagi. Dari tadi siapa namanya ini? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi amin. Dari Mamlinda Idris di Ternate, ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu, padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong, dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mam Lady. Silakan, Bang Fadlu.
3: Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana ya. Peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong bang, bagaimana, yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya, jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar kita baru ribut. Nah, itu salah satunya bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming? Apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan dinas pariwisata maupun dinas pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara.
1: Yeah.
3: Teras Main Nusantara apa? Dimana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana.
1: Yeah.
3: Itu bang salah satunya. Itu yang jawaban pertama yang bang
1: pertama
3: ya.
1: Pertama dari Bang Edo ya.
3: Dari Bang Edo ya.
1: Terus yang tadi kedua, yang melalui WhatsApp, melalui, ini, tentang permainan itu. Mereka kan apa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
3: Oke, siap. Nah, bang. Ternyata bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias bang.
1: Ya.
3: Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batunya yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan apa namanya pakaian budaya.
1: Seperti kalau, itu. Kalau di Lampung ada tuh.
3: Ada Pakusuka Bang dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah, itu memainkannya dengan apa namanya dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak seperti itu Bang. Itu kenapa? Kayaknya harus digalakkan banget tuh Bang.
1: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padlu ya.
3: Betul Bang.
1: Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat ya. Kan?
3: Betul, betul.
1: Nah itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari apa namanya pakaian juga mungkin.
3: Betul Bang.
1: Menggunakan adat.
3: Saya atau teman-teman KPOTI, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Baik. Karena saya sedang berada di Lampung, saya pakai tapi sama tanjak.
1: Tanjak Lampung.
3: Gitu. Ya, seperti itu,
1: ya. Bang. Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi, Bang Jo, bisa diulang Bang Jo?
2: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris, ya. Ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
3: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua di sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah itu kita refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermain gasing dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasanya masa ini enggak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini enggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini enggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Kami dari kita dari KPOTI, salah satu langkahnya adalah atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau bertumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul bergang-gang-gang-gang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu Bang, salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut,
1: kepedulian terhadap budaya juga.
3: Betul ya. Sekali Bang,
1: juga ke berlangsungan moral atau karakter anak-anak kita ya.
3: Betul.
1: Nah, kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan
2: faktornya penyebab anak-anak tidak suka main.
3: Faktor suka main ya, selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi Bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang Bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah, itu salah satu faktornya Bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak Bang. Kan anak-anak nggak bisa nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita, tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya. Lalu tidak ada sosialisasi peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
2: Oke,
3: Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya.
2: Iya betul, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait tema kita di hari ini, Bang Ferry.
1: Iya.
3: Iya. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat, saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional, kepada Bapak Ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita. Dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, Bang. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal nggak, tahu nggak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya dari Prancis. Dan namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda, kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa, sehingga ini tugas kita bersama. Seperti itu, Bang Kuas.
2: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga buat Abang Po ya, buat pendengar Pro 4, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh, ya kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu, ya kan salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin, ya kan? Nah, kitanya yang kudu kenalin, ya biar mereka juga tahu. Ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa RRNet dan pendengar Pro 4, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RRNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Pro 4 Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
0: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Siang itu matahari sangat terik ketika saya menuju rumah Ibu Mercia Dua Moong di kawasan Gunung Belah Kota Tarakan. Ia adalah pengrajin kain tenun ikat bermotifkan tidung Kalimantan Utara. Uniknya, tenun yang ia hasilkan merupakan tenun berbahan dasar benang khas Nusa Tenggara Timur NTT yang merupakan daerah asal Ibu Mercia, namun dengan cita warna tidung. Untuk mengenal sosok Ibu Mercia, yuk ikuti saya yang sempat berkunjung ke rumahnya.

0: Ya, ibu satu anak ini menjadi satu-satunya penenun kain khas NTT di kota Tarakan. Berbekal bakat yang diturunkan dari keluarganya dan alat tenun yang dibuatnya sendiri, Mersia sudah banyak menghasilkan kain tenun ikat. 9 tahun sudah Mersia rutin menenun kain. Berawal dari keinginannya untuk mengisi kekosongan waktu dikala ia sudah tidak lagi bekerja. Tidak banyak kendala yang dihadapi saat awal-awal mulai menenun. Sebab tangannya sudah piawai menyusun benang sehingga menghasilkan kain tenun dengan beragam motif yang indah. Bersama sang suami, Mersia membuat sendiri alat tenun yang akan digunakannya untuk menyatukan ribuan benang untuk menjadi sehelai kain. Awalnya, Mersia tidak terpikir untuk menjual kain tenun yang dihasilkannya. Selama ini dirinya hanya membuat kain tenun untuk dipakai sendiri. Selain itu, wanita yang berdarah Maumere ini juga selalu menyediakan kain tenun untuk keperluan keluarga, seperti pernikahan dan pemakaman.
1: Itu ibu jual kemana?
2: Untuk pakai sendiri. Sekarang sendiri. Ya. Ini mulai karena dari dinas perindustrian itu mungkin sudah melihat, mendengar mereka datang disuruh kerjakan yang motif lokal sih.
1: Jadi motif apa tuh? Tidung ya?
2: Iya.
0: Ia mengaku kain tenun yang menjadi salah satu benda wajib yang dimiliki orang NTT, sehingga tidak heran jika di rumah-rumah warga di NTT memiliki alat tenun. Kesibukan wanita asal NTT juga diisi dengan menenun. Untuk mendapatkan satu kain tenun ikat, Mersia mengaku membutuhkan waktu selama sebulan. Walaupun lama, namun kualitas kain yang dihasilkan tidak diragukan. Sebab mulai dari proses pewarnaan hingga menenun dilakukan secara manual. Oleh karena itu, dalam setiap proses pengerjaannya dibutuhkan ketelitian yang ekstra. Jika terjadi kesalahan sedikit, motif kain bisa berubah. Tidak hanya membuat motif khas NTT, Mersia juga turut berinovasi membuat kain tenun ikat dengan motif khas kota Tarakan, salah satunya semandak. Tidak disangka, hasil karyanya itu kini membuatnya semakin dikenal masyarakat Tarakan sebagai pengrajin tenun ikat di Tarakan. Meski dirasakannya membuat motif khas kota Tarakan dirasa cukup sulit, namun istri dari Petrus ini pantang menyerah.
2: Seperti batuk semandak itu pakis, itu yang pakis-pakis tuh. Bintang, ada juga taburan bintang, tabur dada burung ada juga.
1: Berarti Bu Mersia mungkin dari dulu, dari waktu di kampung, di Flores itu memang sudah ini kerjaannya turun-temurun keluarga?
2: Turun-temurun, dulu kami kalau pulang sekolah itu kan lihat orang tua kerja gitu, kita juga ikut bantu disuruh ini, bentangkan benang, gulung. Jadi belajar-belajar tahu.

0: Beberapa kain tenun dengan motif khas Tarakan karyanya pun sudah pernah dibeli oleh beberapa istri pejabat di kota Tarakan. Selama ini Mercia memproduksi kain tenun ikat dibantu oleh tantenya, sehingga dalam sebulan bisa menghasilkan 2 kain tenun ikat. Untuk harga, Mercia mematok harga 1,2 juta rupiah untuk ukuran kain sepanjang 2 meter. Ia pun berharap suatu saat nanti dirinya mempunyai rumah produksi dan pemerintah kota Tarakan memberi perhatian atas usaha kecil menengah yang tengah ia jalani.
1: Harapannya kayak kepingin mempunyai rumah produksi gitu sendiri. Ada yang membantu.
2: Harapan untuk pemerintah adalah perhatian.
1: Iya, gitu ya. Adalah tolong diperhatikan.
2: Iya, perhatikan usaha menenun ya.
1: Iya, iya.
2: Karena ini baru ada satu ini ya, Bu ya, yang ada di Tarakan.
1: Iya, ada juga yang lain sudah, cuma yang pertama sekali menenun tuh saya yang dulu.
2: Oh, ibu yang duluan ya.

0: Ya, kita terima dengan segenap hati, susah dan senang.
1: Ya, betalai terima dengan segenap hati, susah dan senang.

1 4 4 di mana tuh suara budaya kawan-kawan. Iya, bersama saya Stanley, senang sekali bisa jumpa lagi dengan Anda saudara di Nyir Lombai sore. Setelah tadi Anda sudah bersama rekan Henny di Nyir Lombai siang, dan saatnya saya akan meneruskan kebersamaan kita ya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan terus bersama RRI Pro 4. Suara budaya kawan-kawan.

0: Sip, kamu pernah dengar nggak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Sebelas delapan delapan AM.

0: Sip, kamu pernah dengar nggak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Etole, materi karu orang di program 4, Suara Budaya Kawan Nua.
3: Rompat, Suara Budaya Kawan Nua.

0: akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Mm-hmm. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etolek, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Ya, dan baik pendengar, demikian lagu dari Via Valen dan Sana Menanti. Sudah mengantarkan kita di pukul 15:47 ya, waktu di Kompat RRI di Manado. Selamat sore untuk Anda saudara yang masih menikmati suasana kerja di suasana siang menjelang sore hari ini. Ya, semoga saja sore hari ini Anda semuanya tetap semangat ya dalam melaksanakan aktivitas. Ya, tidak apa namanya mengantuk ya, karena jam-jam seperti sekarang ini jam-jam yang apa ya, sangat-sangat membuat kita menjadi capek ya, mengantuk lagi mungkin ada ya saudara, karena semalam mungkin Anda tidak tidur dengan baik, mungkin begadang ya. Oke, sahabat daya, tahukah Anda bahwa keju dan manfaatnya bagi kesehatan tubuh manusia ya. Nah, sahabat budaya, jadi keju itu merupakan salah satu produk olahan susu yang telah dikonsumsi manusia selama ribuan tahun ya. Dan dikutip dari britannica.com, makanan ini dibuat melalui proses pengumpalan protein susu dan tersedia dalam berbagai jenis seperti cheddar, mozzarella, parmesan, dan gouda. Selain keju ini memiliki cita rasa yang khas, keju juga sebenarnya mengandung berbagai zat gizi yang penting yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dilansir dari halaman oats.od.me.gov, salah satu manfaat utama keju adalah mengandung kandungan kalsium yang tinggi. Supaya kalsium ini berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi serta membantu fungsi otot dan juga saraf. Sebenarnya mengkonsumsi makanan yang kaya kalsium termasuk keju ini dapat membantu mengurangi risiko osteoporosis atau pengeroposan tulang terutama pada orang lanjut usia. Sebenarnya keju juga merupakan sumber protein yang baik karena protein dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan, mendukung pertumbuhan serta menjaga massa otot. Selain itu ada beberapa jenis keju yang mengandung vitamin B12, fosfor, seng, dan vitamin A yang berperan dalam menjaga kesehatan sistem saraf, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga mendukung kesehatan mata. Sebenarnya penelitian menunjukkan bahwa konsumsi produk susu fermentasi termasuk beberapa jenis keju dapat memberikan manfaat bagi kesehatan usus karena mengandung bakteri baik atau probiotik. Bakteri ini sebenarnya membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di dalam saluran pencernaan dan dapat mendukung kesehatan sistem pencernaan secara keseluruhan. Nah, saudara, meskipun memiliki banyak manfaat, namun mengkonsumsi keju sebaiknya tetap dilakukan secara seimbang. Beberapa jenis keju yang mengandung lemak jenuh dan natrium yang cukup tinggi. Oleh karena itu, para ahli menyarankan untuk mengkonsumsi keju dalam jumlah yang wajar sebagai bagian dari pola makan sehat dan seimbang, disertai dengan konsumsi buah, sayuran, dan aktivitas fisik yang cukup. Dan sahabat budaya, secara keseluruhan keju dapat menjadi bagian dari pola makan yang sehat karena mengandung berbagai nutrisi penting bagi tubuh. Dengan memilih jenis keju yang sesuai dan mengkonsumsinya dalam jumlah yang tepat, masyarakat dapat memperoleh manfaatnya untuk kesehatan tulang, otot, serta fungsi tubuh lainnya. Nah, itu dia beberapa manfaat keju bagi kesehatan tubuh ya sahabat budaya. Untuk itu, pendengar, jangan kemana-mana, tetap di program 4.

0: Nyiur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Dengan pendengar
1: lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Perempat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perempat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanoa.
4: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

Ya, dan selamat sore, selamat berjumpa lagi saudara kita di acara Request Sore ya, di Ragam Irama Nusantara atau pilihan pendengar 4 RRI Manado Suara Budaya Kawanua.

Ya, dan sahabat daya di sore hari ini saya kembali hadir untuk menemani Anda di acara Rika Sore di Radio Miraman Nusantara. Biar pendengar di kesempatan siar hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026, ya. Seperti biasa, saudara yang ingin gabung nanti bisa lewat kirim salam Anda di WhatsApp 0853424098. Tapi sebelumnya gimana kalau kita dengarkan lagu pembuka berikut ini.

buat sahabat budaya yang baru stay tune di Pro 4 di 88,6 FM, 11.88 AM dan juga di aplikasi streaming RRI Digital ya. Oke, selamat mendengarkan aja siaran Pro 4, baik yang mungkin lagi dengerin di rumah, di kantor, tempat kerja atau mungkin di mobil ya. Oke, baik. Yang mau gabung langsung aja kirimkan pesan Anda di nomor WhatsApp ya. 0853424009.

adalah barang apa yang selalu ada dibawa sama Anda. Ya, barang apa yang selalu Anda bawa kemana-mana, ya. Ya, pasti gampang dan mau jawab kan, soalnya bisa dompet, ya, bisa handphone, ya. Nah, terus kenapa? Nah, itu harus dibawa. Kasih alasan dong kenapa Anda bawa itu, ya. Kenapa nggak ditinggalin aja di rumah? Ya, jadi barang apa yang selalu Anda bawa kemana-mana, sahabat budaya? Ya, jadi untuk pendengar yang baru gabung, kita masih di acara request sore pilihan pendengar atau Ragam Ramah Nusantara, ya. Nah, senang kita bisa lagi menemani aktivitas dengan semua sore hari ini. Dan sahabat budaya, orang mau bahas sedikit, ya. Setiap orang pasti punya barang yang selalu dibawa-bawa kemana-mana kan, ya. Nah, ada yang nggak bisa lepas dari yang namanya handphone, ya, dompet, earphone, bahkan ada yang selalu membawa foto keluarga atau botol minum sendiri. Nah, kalau Ngana sendiri, kalau Anda sendiri, kalau kamu sendiri, barang apa yang selalu Anda atau kamu atau Ngana bawa kemana-mana, ya? Langsung jom bagikan cerita sambil request lagu favorit Anda dan kirim salam buat orang-orang tersayang, ya. Oke, sudah ada Rian di Tikala. Selamat sore Kak Stanley, selamat sore. Kalau Rian, yang selalu Rian bawa itu kemana-mana adalah HP. Ya, HP, handphone, sudah pastikan. Soalnya di situ ada pekerjaan, ada foto keluarga dan lagu-lagu favorit. Request lagu Kak Stanley monokrom dari Tulus. Kirim salam buat istri dan anak-anak di rumah. Buat Kak Stanley, terima kasih, selamat sore. Selamat sore untuk Rian di Tikala, ya. Yang katanya yang dia selalu bawa kemana-mana adalah handphone, ya. Sudah kan? Pasti itu, ya. Yang kedua, ada Meike di Malalayang. Selamat sore Kak Stanley, dari Meike di Malalayang. Ya, kalau Meike selalu membawa botol minuman sendiri atau tumbler, ya. Selain hemat juga lebih sehat. Request Reisha kali kedua. Lagu ini mau dikirim buat semua sahabat saya dan buat Kak Stanley, selamat sore, terima kasih. Terima kasih untuk Meike di Malalayang. Yang ketiga, ada Denny Boy di Wenang, Permai. Selamat sore Kak Stanley dengan Denny di Wenang, Permai. Ya, kalau Denny selalu membawa kemana-mana itu yang namanya dompet dan earphone, tidak bisa keluar, tidak bisa ke rumah kalau dua barang itu lupa. Request lagu Separuh Aku dari Semua. Lanjut dari Vina di Tuminting. Selamat sore Kak Stanley dengan Vina di Tuminting. Menurut Vina, kalau Vina itu selalu membawa payung kecil, dia siap. Cuaca sekarang kan susah ditebak. Request lagu Kak Stan yang judulnya Sial dari Mal ini. Kirim salam buat mama dan papa tercinta. Buat Kak Stanley, terima kasih, selamat sore. Selamat sore, ya. Lanjut, ada Kevin Diwanea. Selamat sore Kak Stanley dan Kevin Diwanea. Kalau kita selalu membawa rosario dan Alkitab kecil di dalam tas, boleh itu? Oh, boleh. Request lagu Yudika Putus Atau Terus. Kirim buat keluarga besar saya dan buat Kak Stanley Matuga, selamat sore. Oke. Baik, kita akan dengarkan dulu lagu yang di request. Ada 4 lagu, ya. Ada lagu-lagu yang sudah di request tadi, ya, antara lain ada Monokrom dari Tulus, Raisa kedua kali kedua, kemudian Separuh Aku Noah, dan juga ada Sial Mal ini, ya. Oke, mau bergabung setelah 4 lagu ini saya putarkan, Anda boleh gabung, ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 4 Suara Budaya Kamu.

0: karir dan pendengar.
1: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: menarik dengan pendengar.
1: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Perempat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo-Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perempat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua. Nyur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

Streaming RRI Digital, saudara, saya kembali mengajak Anda untuk gabung ya. Biar sore yang sudah join di TikTok Live Pro 4, ada banyak ini, ada Semi Senduk ya. Semi Senduk, ada Lindong, terus apa lagi nih? Gumolung Jalna, Femi ya, Femi sama maybe Jane ya, Jane maybe, terus siapa lagi nih, namanya inisial S ya, terus ada sepasang sendal teknik, teknik ya, Neske, Christian, Adisu. Apa ini? Adisu. WJX. Inisial F. Apa lagi ini? Email. Oke. Dan ini dari Semi Senduk katanya. Apa ini? Halo Stan. Oh, sorry. Ini Jane.

Halo Stan, selamat sore, sore baik, tetap semangat, sukses untuk hari ini ya. Sore juga untuk Jane, maybe aku rakun sama Master Hotel. Master Hotel, ini sel hotel ya. Master Hen, Master Hendra ya, yang mungkin lagi di samping ini. Ya akur-akur, jangan lupa kalau udah mau tarik meja pingpong, meja panjang, cepetan diundang, nanti saya yang akan menjadi pagar bagusnya. Ya, kalau saya dulu paling suka jadi pagar bagus. Masih cowok dulu, masih rambut gondrong, sering dipakai jadi pagar bagus. Spesialis pagar bagus di disewa begitu ya, dibayar, mau jadi pagar bagus. Oke, buat Jane, kalau mau request silakan Jane ya, Jane maybe. Terus apa ini ya, dari Semi Senduk ya, Semi Senduk request lagu lagu apa ini, Pariban dari Jakarta, katanya dikirim buat teman rasa saudara. Teman rasa saudara siapa ya, siapa tuh Semi? Oh, yang tergabung dalam grup Tamang Rasa Saudara. Oh begitu, oke oke. Semi request lagu apa Sem? Oke. Ah ini, halo kakak, boleh request lagu Sumpah Mati by Selena. Selena Grace enggak? Selena Grace enggak, Kak? Apa ini? Oh, nanti dicari ya. Oke. Terus ada lagi. Ya udah. Selena Grace. Selena Grace. Selena Grace. Kalau ada nanti Kak Seni putar ya. Kalau tidak ada, ya kita akan dengarkan lagu yang ada dulu ya. Oke. Iya. Oke, cuman itu dulu. Kita cek dulu WhatsApp yang masuk ini. Oke, ini dari Kevin di Wanea, Samrat. Selamat sore Kak Stanley. Selamat sore dengan Kevin di Wanea, Samrat 20. Kasten, kalau saya selalu membawa rosario dan Alkitab di tas. Oh ini sudah tadi ya. Yudika putus atau terus? Oh ya nanti kasten putar sebentar ya. Oke, lanjut. Buat Kasteni terima kasih, selamat sore Kevin Yunia ya. Lanjut di penelpon ke-6 ada Cici di Sario. Selamat sore Kak Stanley dengan Cici di Sario. Kalau saya Kak Stan sering selalu always membawa yang namanya lips balm, lips balm, lips balm. Apa sih lips balm itu ya, buat lip gloss, lip gloss ya, ya lipstick yang seperti bersinar-sinar ya, berkaca-kaca kalau dipakai di bibir. Dan cermin kecil wajib ada di dalam tas, begitu. Oh gitu, ya harus kalau jadi cewek mesti begitulah ya. Oke, katanya request lagu Budi Doremi dengan Mesin Waktu, kirim buat teman-teman arisan. Buat Kak Stanley terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih Cici di Sario. Lanjut ada Aldi di Mapanget. Selamat sore Kak Stanley, Aldi di Mapanget. Kalau Aldi selalu membawa charger dan power bank, takut HP-nya habis baterai kan? Oh gitu ya. Iya betul itu. Lanjut request lagu Siloam Seven dengan judul Dan, kirim buat semua pendengar setia radio ini. Nah, gitu. Lanjut dari Nita di Singkil. Selamat sore Kak Stanley dengan Nita di Singkil. Iya, selamat sore. Kalau Nita, barang yang paling sering dibawa itu adalah foto keluarga di dompet. Request Anis kemarin, Cinta Luar Biasa. Oke.
kita langsung aja dengan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Ada sebentar putus atau terus. Putus atau terus ini sambil dicari ini. Oh, di situ tidak ada ya. Di sini dia. Putus. Dan yang mau gabung lagi silakan di nomor WhatsApp 0853424009928 ya. Sambil nunggu, gimana kalau langsung aja kita dengarkan lagunya ya, Saudara ya. Dari Yunika, putus atau terus.

0: akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi karu orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

0: kamu pernah dengar nggak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri, hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara. Etole, materi karu orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

podcast kita di sore hari ini masih bersama Five Family dan kita masih di Rata Wirama Nusantara. By request di WhatsApp 0853424928 dan juga buat Anda yang lagi sedang mendengarkan di aplikasi RI Digital ya, yang bisa Anda download lewat aplikasi di Play Store dan App Store ya. Kata keywordnya RRI Digital, Anda sudah bisa mendengarkan RRI Kompat di mana aja ya, di luar negeri, di planet manapun bisa Anda dengarkan Pro 4 RRI Manado ya. Dan yang pengen melihat juga penyiarnya yang lagi siaran, sudah lihat aja di TikTok ya, TikTok Live Pro 4 ya. Iya, ini ada cowok pakai jenggot kumisan lagi, pakai topi putih, nah itu dia Master Loba-Loba. Master Lander ya, alias Master Stanley Kalumata. Nah itu lengkap ya namanya. Oke, dan yang sudah mendengarkan Pro 4 lewat streaming ya di aplikasi digital, selamat mendengarkan aja. Apa kabar untuk yang biasa gabung ya di acara ini, ada si siapa? Mas, sudah lupa. Ya, untuk Mai di Masamba, gimana Mai? Kalau lagi monitor bisa gabung Mai, di TikTok juga boleh Mai, di WhatsApp juga boleh. Mai di Masamba, Ica di Bone, Sulawesi Tengah ya. Terus apa lagi? Ya, pokoknya yang biasa gabung di acara pilihan pendengar atau Ragam Irama Nusantara, silakan ya. Ini ada Linda Idris, salam dari Ternate Kakak. Salam juga Linda ya. Masih boleh request lagu Kakak? Oh, masih boleh ya, boleh. Request lagu Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen katanya nih. Dari Linda Idris. Oke, Linda, lagunya nanti Kak Sandy cariin ya. Oke, yang lain-lain silakan di join di TikTok Live Pro 4 ya. Yang mau join di TikTok Live Pro 4 silakan ya. Oke, baik. Lagunya Jangan Paksa Rindu ini sudah ada, tinggal mau Kak Sandy tetap ya. Oke. Apa ini? Penyiarnya enggak ada semangat, enggak seru. Kenapa enggak semangat? Semangat inilah, kok bilang enggak semangat nanti mau loncat-loncat. Ah, Bobby. Oke, Bobby, katanya penyiarnya enggak semangat, enggak seru. Ya udah, kalau enggak seru di skip aja, Bob ya. Ini juga enggak maksa juga kalau enggak mau gabung juga enggak apa-apa ya. Ya, oke. Dan Linda Idris, Stanley Kalumata. Kalumata itu nama kampung di Ternate. Iya. Ini gini Linda, kalau di saya itu marga saya itu Kalumata ya. Tapi kalau di Ternate itu ada nama benteng, ada nama jalan, ada nama sekolah ya. Tapi itu satu, asalnya satu ya. Iya, makanya di sana juga kalau nggak salah ada marga Kalumata juga Linda ya, ada nama sekolah di sana, berarti marga Kalumata itu top, marco top. Iya kan, punya nama jalan, punya nama benteng, nama pantai. Iya, siapa dulu. Ya ini bercanda aja ya. Iya, nanti dibilang mana gitu. Oke, Linda, lagunya nanti Kak Stanley puterin ya. Jadi kalau di Manado itu Kalumata itu marga ya. Iya, saya juga tahu di sana ada benteng, ada nama sekolah, ada nama pantai ya. Ya. Jadi tapi asal usulnya sama satu. Iya, mungkin itu aja. Dan lagunya Kak Stanley sudah siapkan ini. Dan kita baca lagi berikutnya. Siapa lagi yang mau bergabung? Oke.
Gebok. Kalau mau request lagu Bobby silakan. Iya. Oke, dan langsung aja kita dengarkan lagu.

Nusantara yang sudah hadir dengan penampilannya tampuliah ya. Dan saya baca WhatsApp yang masuk ini, ada siapa lagi? Iya, ini dari Shirley di Bitung. Ya. Selamat sore Kak Shirley, dari Shirley di Bitung. Kalau Shirley, barang yang tidak pernah saya lupa, selalu saya bawa kemana-mana itu adalah tisu basah dan hand sanitizer. Request lagu Virgon Surat Cinta untuk Starla, kirim buat papa dan mama tersayang. Buat Kastelma juga selamat sore. Oke, selamat sore untuk Shirley di Bitung. Lanjut, ada Ray di Tomohon. Selamat sore Kastelma dengan Ray di Tomohon. Ya, sore juga Ray. Kalau Ray selalu membawa kacamata hitam, selain melindungi mata juga sudah menjadi gaya hidup. Iya, betul. Ya, bisa jadi melindungi mata di saat bawa kendaraannya roda dua, kalau pakai motor harus pakai kacamata ya. Nah, juga bisa menjadi gaya hidup sebagai gaya ya. Ikut selalu mungkin nanti dari Peter Pan, kirim salam buat istri dan anak-anak di rumah. Buat kasnya tugas selamat sore. God bless you. Okay, God bless you. Lanjut dari Anita di Ermadidi. Selamat sore Kak Sandy dengan Anita ini di Ermadidi. Kalau saya selalu membawa buku catatan kecil, takut ada hal-hal yang terlupa, yang penting yang harus dicatat. Request lagu Hati Yang Kau Sakiti dari Rosa. Salam buat semua teman-teman kantor yang lagi dengerin Prompat. Buat Kastani, makasih, terima kasih. Selamat sore, God bless you. Oke. Lanjut dari Denny di Tondano. Selamat sore Kastani dengan Denny Tondano. Kalau kita gak pernah mau lupa mau bawa itu, dia selalu pakai. Itu jam tangan. Rasanya ada yang kurang kalau kita gak pakai jam. Request Noah yang terdalam, kirim buat keluarga besar di Minahasa. Buat Kasteni selamat sore. Iya, terima kasih ya. Terima kasih untuk Denny di Tondano ya. Lanjut dari Vina di Kota Mobagu. Selamat sore Kasteni dan Vina ini di Kota Mobagu. Kalau Vina itu Kasteni selalu jawab itu sisir kecili, karena itu rambut mesti tetap rapi toh, kemana-mana kalau mau pergi dan betul. Ya, request lagu mahal ini gak saya dengan mati-matian. Salam buat sahabat-sahabat terbaik yang lagi di rumah masing-masing. Wakaskani, terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore juga. Capek. Karena waktu sudah mepet, sahabat daya. Sementara kita harus akhiri sampai di sini karena mengingat waktu akan ada apa? Azan maghrib nanti di menit ke-14 ya. Oke, dan dengan demikian sahabat budaya, saya iri hingga di sini dulu. Oh, ini ada yang terlupa ya, dari Capricornus terbungkus di Stephanus ya. Stephanus rame ya. Ini saya tahu ini Capricornus ini. Capricornus, selamat bertugas. Selamat bertugas, semoga tetap semangat sampai selesai penyiaran dengan harapan diberkati. Ya, terima kasih untuk Capricornus terbungkus Stephanus ya. Rame ya. Oke, dan siapa lagi ini yang baru gabung? Yosifanowe. Ya. Oke, terima kasih juga ada semua yang sudah gabung sudah lewat TikTok Live Format ya. Dan saudara, dengan demikian maka sampai di sini dulu untuk acara request sore kita di Ragam Irama Nusantara ya. Topi dan pendengar, terima kasih yang sudah bergabung dan sambut saya. Dan kemana-mana, karena setelah nanti jam 6 sampai jam 7 ada acara Torang Tek Kampung. Tetap di Prompat RRI Manado, suara budaya.

di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas harian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdihi.

0: Nyiur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara, di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa.

Baik pendengar, kita lanjutkan lagi untuk kebersamaan kita di Nyirlomai Sore. Kali ini kita lanjut di segmen Torang Te Kampung ya. Dan sore ini saya ingin saya ajak Anda untuk mengenal perkebunan di Desa Kelelondei, di mana desa ini menjadi desa penghasil tomat terbesar di Minasa, Sulawesi Utara. Sahabat budaya perkebunan Kelelondei yang berada di Kecamatan Langoan Barat, Minahasa, Sulawesi Utara, ini merupakan perkebunan penghasil tomat terbesar di Minahasa. Sahabat budaya, Tribun Manado mengikuti perkebunan Kelelondei ini pada beberapa waktu yang lalu. Ya, wilayah perkebunan ini memiliki kurang lebih luasnya 350 hektar dan ini didominasi dengan tanaman tomat. Sahabat budaya, perkebunan yang mencakup Desa Tumaratas, Ampreng, Raringis, dan Noongan ini menjadi salah satu tempat penghasil tomat terbesar di Minahasa karena mayoritas masyarakatnya ini menjadikan tomat sebagai penghasilan utama mereka. Dan hampir seluruh masyarakat sahabat budaya yang ada di wilayah tersebut berprofesi sebagai petani dan di tiap bulannya lebih dari 1000 kg tomat dipanen di sana. Menurut John Lee Pesak, salah satu petani di wilayah Kelelondei, tepatnya di Desa Tumaratas, tomat yang dipanen ini banyak yang diekspor ke luar daerah seperti di Halmahera, Papua, dan bagian Sanger. Sebenarnya tomat di sini kalau panen biasanya diambil pengepul, biasanya dikirim ke Halmahera, Papua, juga di bagian Sanger sana. Demikian dijelaskan pria yang sudah menjadi petani selama kurang lebih 30 tahun itu. Ya, sahabat budaya, pria yang berusia 53 tahun ya, kalau sekarang sudah 56 tahun, ini juga mengatakan bahwa tomat yang dipanen dijual per kas atau per kotak dengan harga yang bervariatif sesuai dengan kualitas tomat dan mengikuti harga pasaran. Dan untuk sekarang harga tomat mereka jual sekitar Rp120.000 hingga Rp135.000 per kas ke pengepul, yang kemudian dari pengepul dijual lagi secara encer di pasar-pasar. Dan sahabat budaya, biasanya dijual per kas itu yang membelinya adalah para pengepul atau para tibo. Hanya tergantung tomat, kalau kualitasnya baik biasanya harga pasar baik paling tinggi. Sekarang harga sekitar Rp120.000 sampai Rp135.000 per kilo. Selain tomat, saudara di perkebunan Kelelondei ini juga banyak menanam bahan baku lain seperti cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, dan bawang putih. Ada juga beberapa petani yang menanam sayuran ladang seperti sawi, jagung, dan juga kol. Oke, baik saudara, jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi untuk Anda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masing-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

di tanah Blamongondo. Ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak.

untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis, Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919, pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada 7 orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari 7 kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota KENIL dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Iya, dan baik pendengar Mopi Manale, ya lagu yang sudah hadir tadi ya sama dari penampilan Daniel Sombi sudah membawa kita di menit ke 54 dari pukul 18 ya saudara. Berikut ini ada sebuah desa yang menjadi tempat wisata budaya, yang menjadi tempat sentra pembuatan gerabah khas Minahasa ya. Ya, saudara, itu adalah Desa Pulutan. Baik, sahabat budaya. Kita ke informasi dari Minahasa. Selain memiliki beragam destinasi wisata yang menarik, Kabupaten Minahasa juga memiliki beberapa desa penghasil kerajinan tangan, sahabat budaya. Dan desa-desa ini tidak hanya ramai dikunjungi para pelaku bisnis, namun juga ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Salah satu desa penghasil kerajinan tangan yang telah menjadi tujuan wisata di Minahasa adalah Desa Pulutan. Saudara, Desa Pulutan letaknya ada di Kecamatan Rembokan, Kabupaten Minahasa, dan berjarak sekitar 5 km dari destinasi wisata menarik di Tondano, yaitu Danau Tondano. Adapun jarak tempuh dari kota Manado sekitar 90 menit dengan berkendara untuk mencapai desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pengrajin gerabah, Anda dapat melewati 3 jalur darat, yaitu melalui Tondano, Kawangkoan, dan Desa Leilem. Apabila Anda berencana mengunjungi Desa Pulutan sambil menikmati pemandangan Danau Tondano, maka Anda dapat memilih jalur Tondano. Dan Desa Pulutan sendiri memiliki luas kurang lebih 247 hektar. Dengan masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai pengrajin gabah. Sahabat budaya, ketika Anda masuk Desa Pulutan, maka tidak kelihatan kalau desa ini merupakan pusat pengrajin gerabah di Minahasa. Dikarenakan karena di sekitar desa kelihatan hanyalah hamparan perkebunan yang menghijau, layaknya sebagai desa pada umumnya di tanah Minahasa. Namun saat Anda sudah berada di perkampungan desa, maka pemandangan yang tersaji hanyalah berbagai kerajinan yang diolah secara tradisional di rumah-rumah warga. Menurut Kepala Desa Yopingel waktu itu, keahlian masyarakat dalam membuat berbagai macam kerajinan yang sudah dipasarkan hingga keluar daerah didapatkan secara umum temurun dari nenek moyang. Sahabat budaya, berbagai kerajinan gerabah yang telah dihasilkan oleh para pengrajin di Desa Pulutan itu seperti porno, sebutan warga Minahasa untuk tungku, belanga, vas bunga dengan berbagai macam corak dan ukuran maupun berbagai macam kerajinan yang menjadi hiasan rumah. Adapun bahan yang digunakan masyarakat kerajinan untuk kerajinan gerabah di Desa Pulutan adalah tanah liat sekitar 75% dan sisanya dari kaolin, polvar, dan talak. Sedangkan untuk harga yang ditawarkan juga para pengrajin sangat bervariatif, tergantung juga dengan jenis kerajinan dan ukuran. Dan kalau Anda berada di desa ini, maka pengunjung tidak hanya dapat melihat berbagai hasil kerajinan yang telah dijadi, tapi juga bisa dapat melihat langsung proses pembuatan gerabah. Dari pencampuran berbagai bahan yang digunakan sampai pengelolaan bahan menjadi bahan bentuk yang diinginkan ya, tapi hingga proses pembakaran. Selain itu di sini ada juga memesan berbagai hasil kerajinan gerabah sesuai dengan desain Anda sendiri. Sahabat budaya, apabila Anda ingin melihat proses pembuatan gerabah, ada baiknya Anda mengunjungi desa ini bukan pada hari Minggu atau hari libur keagamaan umat Kristiani. Pasalnya, di hari itu masyarakat di daerah ini masih mengunjungi kearifan lokal masyarakat, yakni tidak bekerja saat hari ibadah atau saat ada kedukaan di desa tersebut. Dan potensi yang dimiliki ini di desa ini mendapat perhatian dari Pemkab Minahasa dan Pemprov Sulut. Melalui instansi terkait, pemerintah kabupaten dan provinsi memberikan bimbingan dan pelatihan kepada para pengrajin. termasuk juga membangun pusat pelatihan di Desa Plutan dengan mengenalkan berbagai teknologi untuk meningkatkan kualitas hasil kerajinan gerawa. Baik, sahabat budaya, jika kalau Anda ingin bermaksud ya untuk mengunjungi berbagai tempat-tempat wisata di Minahasa dan juga Tomohon, tidak ada salahnya kalau Anda berkunjung ke Desa Plutan, Kecamatan Rumboken, Kabupaten Minahasa untuk melihat kerajinan gerabah sekaligus juga berbelanja oleh-oleh buat sahabat maupun saudara di rumah.
1: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicara.

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramainya itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang

Fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam video.

0: Ya, saudara, kita lanjutkan kembali untuk informasi kita di Nyapulambai sore kali ini di Senandung Bosami, sahabat budaya. Ya, saudara, tahukah Anda bahwa ada di daerah Minahasa, ya, di desa Wanga ini yang menjadi desa penghasil cap tikus, ya. Nah, saudara, upaya pemerintah desa Wanga, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, memasarkan produk minuman keras jenis cap tikus berhasil, dan mereka berhasil menggait perusahaan pengelolaan minuman beralkohol untuk membeli produk cap tikus dari desa mereka. Jadi petani cap tikus desa Wanga menjadi pemasok resmi bahan dasar di PT Hakato Arta Industri. Nama minuman beralkohol yang diproduksi dari bahan dasar cap tikus dari desa Wanga adalah Wangae. Merek minuman ini diambil dari nama desa Wanga, salah satu desa penghasil cap tikus di Provinsi Sulawesi Utara. Seperti katakan hukum tua desa Wanga, Franky Ponda, dengan adanya pembeli resmi, warga tidak lagi khawatir mengolah air nira menjadi cap tikus. Masyarakat tidak lagi takut untuk menjual cap tikus sebab tempat penjualan kami resmi. Demikian dikatakan Franky Ponda. Menurut Franky, pembelian resmi pabrik pembuatan Wangai membuka peluang pada peningkatan pendapatan petani cap tikus di desa mereka. Sebab dengan adanya penambahan pembeli, berarti petani cap tikus bisa meningkatkan produksi industri rumah tangga mereka. Pendapatan warga pun akan bertambah. Rencananya menurutnya Wangai tidak hanya dijual secara nasional, namun akan diperdagangkan hingga ke luar negeri. Informasi yang disampaikan pihak perusahaan, produk minuman merek Wangai ini sebenarnya akan dipasarkan hingga ke luar negeri. Sahabat budaya, tidak hanya di desa Wanga, beberapa desa di Kabupaten Minser juga memproduksi cap tikus. Desa-desa itu antaranya adalah Desa Tondei, Desa Malola, Desa Pontak. Sebagian besar hasil produksi petani cap tikus ini dijual sejumlah pabrik minuman beralkohol di kota Manado. Dan ada beberapa spekulan mencoba mengirimkan cap tikus keluar daerah seperti Kalimantan, Papua, dan Jawa, namun tidak sedikit yang tertangkap petugas keamanan karena tidak memiliki izin. Nah, itu dia sahabat budaya, Desa Wanga, Minahasa Selatan, yang menjadi desa penghasil cap tikus yang sudah mendunia dengan merek Wangae, ya. Oke, pendengar, tetap stay tune di program 4 RRI Manado, masih di Nyiur Melambai Sore.
1: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya,

0: penari tari Jugedemaring akan digendong oleh seorang lelaki. Dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian Jugedemaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan Tari Jugedemaring serta keistimewaan dari Tari Jugedemaring ini.
1: Jugedemaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada Jugedemaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari Jugedemaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugedemaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugedemaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugedemaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugedemaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugedemaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugedemaring, di antaranya para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugedemaring.
1: Penari demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa, khusus penari ini.

0: ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
1: Tari Jugedemaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, itu terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan DKI khususnya itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan gitu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah, sambil jualan kartu ucapan waktu itu. Di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga sangat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur. Saya antar sendiri lukisan itu.
0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya.
2: Mungkin
1: iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Dan pendengar, demikianlah dulu rangkaian rangkaian siaran kita di Nyiur Melambai sore dari jam 3 sampai jam 8 kurang beberapa menit ini. Saudara, semoga yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk Anda ya, sobat budaya. Informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang kami hadirkan ya, sobat budaya, menambah suasana Anda di malam hari ini juga ya, sobat budaya. Kami berharap apa yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya dan Anda bisa terhibur ya. Dan mungkin kalau ada salah-salah kata, kata-kata yang kurang berkenan, janganlah disimpan di hati. Dan pendengar, saya Stanley pamit, selamat malam, selamat menikmati suasana Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RI Manado, nanti ada rekan Joyce yang akan lanjut di Nyiur Melambai malam. Terima kasih, sampai jumpa. Salam budaya.
1: Marjoe.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangu adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih kok
2: dan tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak. Kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Jadi, kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So berapa lama jadi petani yang Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Pangu ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB beda apa Pak?
3: DPB keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Tapi hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak, tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang
6: diambil buahnya asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Ya Allah, bener-bener bukan power move ya anak gue ya. Saya otw, otw aja yang cukup beri di kamar ini dulu ya. Ya kan awe, uang kabel gitu.
1: Begitulah seruan Cut Ainun ketika menyuruh lebah yang bertebangan untuk kembali lagi. Cut Ainun, panggilan warga kepadanya. Cut Ainun, warga Kemala Sago, Kabupaten Aceh Pidie, seorang janda berumur 45 tahun yang ditinggal meninggal suaminya 2 tahun yang lalu dikarenakan sakit berat. Cut Ainun seorang janda dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak dilahirkan, yaitu tuna daksa. Cut Ainun memiliki semangat hidup yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, tetapi tidak membuat Cut Ainun pasrah dalam menjalankan hidup ini. Kegiatan sehari-hari Cut Ainun menjahit pakaian bekas dan mengumpulkan bekas-bekas minuman plastik untuk didaur ulang menjadi tas yang cantik. Apapun dia kerjakan, asalkan menghasilkan uang dan halal, dia bersusah payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Iya, kami terkadang kasihan melihatnya. Orangnya pantang menyerah dan selalu ada saja kegiatannya yang dia lakukan. Terkadang kami lihat dia menjahit baju sendiri, sedangkan suaminya nggak ada. Habis itu di mana ada acara kanduri, dia kumpulin aqua, satu aqua tuh berapa, kadang-kadang dapat dia satu goni. Habis itu dia buatkan dompet, entah apa aja. Kami karena kasihan, kadang-kadang kami suruh buat sama dia sampai 3 kami jual lagi sama orang lain. Ini karena kami melihat dia pun orangnya cacat, bukan kayak kita sempurna ya kan. Habis itu dia tinggal sendiri di rumah, anaknya nggak ada. Makanya sehari-hari aja dia cari sendiri. Kadang-kadang ada juga orang kasihan kasih sedekah sama dia.
1: Setelah perjalanan panjang, Cut Ainun akhirnya menikah dengan tambatan hatinya. Lelaki yang dinikahinya juga sangat mencintainya. Namun naas, suaminya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan patah tulang sehingga tidak bisa berjalan dan harus dirawat. Pupus sudah harapan Cut Ainun. Awalnya berpikir setelah menikah akan hidup bahagia dan menunggu nafkah yang dibawa pulang suaminya. Tetapi malahan Cut Ainun kembali menjadi tulang punggung keluarga, merawat dan membiayai semua kebutuhan suaminya yang hanya bisa berdiam diri di kamar. Setahun lamanya Cut Ainun merawat sang suami, namun Allah berkehendak lain, suaminya meninggal dunia. Dan pada akhirnya, Cut Ainun hanya bisa pasrah menerima nasib.
2: Saya kakaknya Cut Ainun. Nama saya Cut Ita. Cut Ainun sempat berputus asa awalnya. Sedih. Itu sudah lumrah ya. Yang namanya manusia. Wajar kita bersedih. Apalagi ditinggal suami yang kita cintai. Tapi dia juga merasa sudah cukup merawat suami dengan baik. Semasa sakit, jadi kita tidak ada penyesalan ketika suami meninggal. Saya melihat Cik Ainun cepat kembali beraktivitas seperti biasa.
1: Sepeninggal suaminya, Cik Ainun kembali beraktivitas. Keajaiban pun terjadi. Segerombolan lebah datang ke rumahnya dan membuat 5 sarang tepat di pohon kelapa yang ada di depan rumahnya. Lebah tersebut bersarang di pelepah-pelepah kelapa. Dia pun heran dan juga ketakutan melihat begitu banyak lebah yang hinggap di rumahnya dan langsung menyerbu pohon kelapa. Pada awalnya dia sudah menyuruh orang untuk memotong kelapa tersebut karena sudah lama tidak berbuah. Niatnya pun untuk memotong pohon kelapa itu pun diurungkan karena takut akan lebah tersebut.
0: Aduh ada. Ni dia ya. Ulah. Mak ulung ada unang ada wabong boleh ah tu. Wah napa? Wah napa? Gule ke an. Bayo bayo tu kan. Napa ga? Ni tiga han tu. Mudut dong. Ah pas dia pun banyak le. Mun ke marabot. Mun marabot ah tu. ada ni bangsa orang nak cakap kecoh iya tu bang ni lah kecoh iya yang berawan kecoh iya wah kurau aku dia sebelah kan dia buat kata dia orang kecoh iya kan dia weh dah dia weh kuala elok.
1: Saudara pendengar, lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Di dunia, terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Saudara pendengar, begitu beruntungnya nasib Jo Ainon semenjak lebah hinggap di rumahnya. Lebah tersebut menghasilkan rezeki kepadanya. Mengapa tidak? Lebah sudah bersarang selama setahun di rumahnya dan menghasilkan madu. Setelah terbang, kemudian lebah kembali lagi untuk bersarang. Lebah tersebut menghasilkan pundi-pundi rupiah yang fantastik. Biasanya, untuk mendapatkan madu yang dihasilkan lebah harus melakukan budidaya lebah atau harus menjelajahi hutan rimba untuk mendapatkan madunya. Hidup Cut Ainon sedikit demi sedikit berubah karena lebah sudah membuatnya tidak harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, hasil yang didapatkan dari madu lebah bisa membeli barang-barang yang mewah. Contohnya, seperti baru-baru ini, Cut Ainun sudah lama menginginkan mukena berkat cantik untuk dipakainya saat lebaran. Tetapi, karena keterbatasan ekonomi, niat tersebut harus diurungkan. Namun, lebaran Idul Fitri tahun ini tersalurkan niatnya untuk membeli mukena cantik berkat lebah tersebut.
0: Kemudian, bahasa-bahasa, cuma ada kemarin mengurang ya apa yang lepas mana sah lepas ada ada kayak ni yo aku ada hari itu warto saya turbe ya warto uang mana jangan lepas.
1: Cut Ainon menuturkan, ketakutannya kepada lebah sudah hilang. Makin hari dia sudah terbiasa dengan lebah. Dan bahkan, kalau lebah tidak ada di dalam rumahnya, dia bertanya-tanya pada kemana semua lebah tersebut. Lebah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka seakan saling menyayangi sesama. Tidak ada sedikit pun ketakutan untuk digigit sang lebah. Terkadang saat Cu Ainon berbaring, ternyata ada lebah, gigitan kecil dirasakan Cu Ainon, namun tidak sampai memar atau menjadi bahaya.
2: Anehnya lagi lebah itu dia lagi menjahit baju, lebah itu kadang-kadang masuk ke dalam rumahnya mengawani dia, tapi lebah itu anehnya enggak menggigit. Cuma dia muter-muter aja di sampingnya, habis kadang-kadang pernah masuk di dalam jilbabnya, cuma nggak digigit, keluar sendiri lagi, karena mungkin dia tahu itu ini orang rumahnya. Nah, emang kasihan kita lihat dia. Yang kami herankan, lebah itu pergi semua, tapi lebah itu kok balik lagi, itu yang kami herankan. Bisanya ya lebah itu udah pergi semua tapi balik lagi. Yang anehnya kami kok bisa kayak itu. Itulah rezeki dari Allah, dari manapun bisa datang. Udah setahun emang lebah itu tinggalkan sarangnya di situ dan madunya. Dia pergi tapi tiba-tiba udah datang lagi ke situ. Mungkin membawakan rezeki lagi untuk Cut Ainon karena dia pun tinggal sendiri di rumahnya. Habis itu di depan rumahnya kuburan banyak, kuburan zaman dulu. Karena ada pohon-pohon kelapa, makanya lebah itu disitulah berbuat sarang di depan pintu rumahnya. Mungkin selama ini dia berkawan cuma sama lebah. Kalau malam, siang pun dia berjahit, di situ kawannya lebah.
1: Saat madu dari lebah sudah bisa diambil, masyarakat langsung berkerumunan ke rumah Cut Ainon untuk membelinya. Bahkan, masyarakat dari kampung sebelah dan dari jauh berdatangan untuk membeli madu, sekaligus menyaksikan sarang lebah yang bergantungan di beberapa pelepah pohon kelapa tersebut. Karena fenomena seperti ini jarang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia akan makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan Al-Bazar. Untuk itu, ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah, hingga Nabi menjadikannya inspirasi bagi seorang mukmin. Bahkan, Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah ke-16 dalam Al-Quran, yakni An-Naml. Seorang mukmin haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu bermanfaat dan membawa maslahat bagi manusia. Begitulah, saudara pendengar, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa terduga-duga dan bahkan di luar logika manusia. Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Tina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Etole, materi karu orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: musaji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu, zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan, yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini, kembali menyampaikan pandangannya.
1: Nganggung itu memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan curang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup, bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala, atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaon tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi, banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi, tudung saji jadi alat tanggo. Salam nganggung, salam budaya.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 21, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, Wale Wangko adalah nama rumah adat di Minahasa, artinya adalah rumah waris atau rumah pewaris. Rumah adat ini digolongkan sebagai rumah panggung. Tiang penopangnya dibuat dari kayu yang kokoh. Konon kabarnya, dua di antara tiang penyangga ini tidak boleh disambung dengan apapun. Bagian kolong rumah pewaris ini lazim dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan hasil panen atau gedong. Seperti rumah adat lainnya, rumah adat Minahasa ini dibagi juga ke dalam beberapa bagian utama, antara lain bagian depan atau yang disebut lesar. Bagian ini tidak dilengkapi dengan dinding sehingga mirip dengan beranda. Lesar ini biasanya digunakan sebagai tempat para tetua adat dan juga kepala suku yang hendak memberikan maklumat kepada rakyat. Bagian selanjutnya adalah seke atau serambi depan. Berbeda dengan lesar, seke ini dilengkapi dengan dinding dan letaknya persis setelah pintu masuk. Ruangan ini sendiri difungsikan sebagai tempat menerima tamu, serta ruang untuk menyelenggarakan upacara adat dan jamuan makan untuk undangan. Kemudian pores. Pores merupakan tempat untuk menerima tamu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik rumah. Terkadang ruangan ini juga digunakan sebagai tempat untuk menjamu tamu wanita dan juga tempat anggota keluarga melakukan aktivitas sehari-harinya. Pores ini umumnya bersambung langsung dengan dapur, ruang tidur, dan juga tempat makan. Jika kita cermati, keunikan rumah pewaris ini terletak dari arsitektur depan rumah. Perhatikan saja susunan tangga yang berjumlah dua dan terletak di bagian kiri dan kanan rumah. Konon kabarnya, dua buah tangga ini berkaitan erat dengan kepercayaan suku Minahasa dalam mengusir roh jahat. Apabila roh tersebut naik melalui tangga yang satu, maka serta-merta ia akan turun lagi melalui tangga lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Okay, baik. Selamat malam sahabat budaya di manapun berada. Selamat Bakudapa lagi di acara Malam Bakudapa edisi hari ini tentunya ya 18 Juni 2026. Perjalanan hari Kamis. Apa kabar sahabat budaya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan sama-sama lagi torang di acara ini yang menghadirkan lagu-lagu pilihan sampai di jam 11 malam atau pukul 23. Seperti biasa sahabat budaya yang mau suka bergabung di acara ini boleh untuk mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0823-424-1928. Atau mungkin nanti bisa mengomentari topik yang akan kami hadirkan di malam hari ini. Ya baik, sambil menunggu atau menunggu sambil memikirkan mungkin ya lagu apa yang ingin di request malam hari ini. Saya hadirkan dulu beberapa lagu bagus berikut ini. Dan tentunya sahabat budaya yang ingin bergabung boleh langsung nanti setelah beberapa lagu berikut ini. Saya akan bacakan SMS dan WhatsApp Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perompat Suara Budaya Kawanua.

masakan yang bernama Kaledo, berasal dari daerah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Diceritakan di masa lalu, saat sebuah keluarga melakukan pesta, makanan yang tersedia habis, namun masih tersisa tulang belulang hewan sapi setelah diambil dagingnya. Namun kreativitas para pendahulu di daerah Donggala, tulang belulang tersebut diolah menjadi menu masakan yang nikmat dan diberi nama Kaledo.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Okay, baik sahabat budaya, demikian beberapa lagu untuk Anda nikmati ya. Dan tentunya masih banyak lagi lagu lainnya yang siap hadir di ruang dengar sahabat budaya semuanya. Okay, baik, menunggu Anda yang ingin bergabung di acara Malam Baku Dapa. Silakan kirimkan SMS ataupun WhatsApp Anda ke nomor 0853-424-1928. Dan yang menjadi topik kita malam hari ini, sahabat budaya, kalau menurut sahabat budaya sendiri, apakah ada lagu spesial untuk sahabat budaya? Jadi maksudnya dengan mendengarkan lagu tersebut tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah pastiu sampai kapanpun. Sudah mendengarkan, ingin lagi mendengarkan, lagi dan lagi. Kalau ada kira-kira apa judul lagu tersebut? Apakah lagu tersebut lagu Indonesia atau lagu Barat? Atau lagu daerah? Atau seperti apa? Silakan sahabat budaya kirimkan komentar Anda di nomor yang sama tentunya ya. 0853-424-1928. Untuk Anda yang ingin request lagu, ingin kirim salam, ataupun sekedar ingin menanggapi topik kita di malam hari ini. Jadi apakah sahabat budaya senang dengar lagu, kemudian adakah satu lagu yang spesial buat sahabat budaya? Jadi misalnya lagu tersebut sudah didengarkan, tapi tidak pernah bosan begitu ya, tidak pernah pastiu orang mana bilang. Jadi mau dengar berapa kali pun lagu tersebut tetap nyaman ya, tetap enak, tetap ingin didengarkan lagi dan lagi. Okay, saya tunggu sekali lagi 0853-424-1928.

Mamiha memiliki pesona yang menakjubkan, seperti Puncak Pusunge. Dari Puncak Pusunge, Anda akan disuguhkan pemandangan kota Tahuna dengan teluknya yang indah. Tak kalah menarik, ada Puncak Malamenggu, Gunung Sahandaruman, dan masih ada puncak gunung yang menarik lainnya. Sangiha merupakan daerah kepulauan dengan panorama bahari yang indah dan menarik. Anda bisa menikmati indahnya pantai dengan hamparan pasir putih di Pantai Panenwaren dan Pantai Embuhanga. Jika ingin diving dan snorkeling, bisa mengunjungi Pulau Dakupang dan mendaki. Bukan cuma itu, tapi masih banyak lagi pantai lain yang indah serta menawarkan pesona bawah laut yang cantik. Ada Gunung Api Bawah Laut Banua Wuhu di Pulau Mahengetang, serta spot-spot indah bawah laut lainnya. Bagi yang suka petualangan dan wisata alami air terjun, Anda bisa mengunjungi Air Terjun Surak Kakewang atau Air Terjun Kadadima, Air Terjun Basau, dan masih banyak pemandangan air terjun lain di Sangiha. Sangiha adalah daerah di Sulawesi Utara, memiliki pemandangan yang indah, menyimpan potensi wisata dengan sejuta pesona mengagumkan.

0: melambai malam.
1: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Okay, baik. Sementara sekarang sudah 53 menit dari jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat malam yang baru saja bergabung dengan torang di sini, Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan okay, ini sudah ada yang bergabung ya. Langsung Joh mau dibacakan. Untuk yang sudah bergabung malam hari ini ada Vero Tinggogoy 08224976 sekian sekian. Apa kabar Keke Jo? So pernah makan kaledo. Kaledo itu apa katuk tadi? Aduh sudah perhatikan lah pokoknya. Itu noh. Apa? Filler kok itu tadi, Kang. Berarti memang ada monitor katuk ni torang pe tolek Vero. Mau request lagu Hatiku Ingin Memilikimu versi Hari Parintang. Salam buat rekan-rekan kerja Vero di PT Bina Karya Tumaluntung. Ada Rivo, Randi, Rega, dan Sidia. Siapakah Sidia? Untuk Sidia jangan lupa hari Sabtu Vero standby di rumah Vero. Untuk Keke Jo, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih, selamat malam, malam badapa. By Vero Tinggogoy, Puncak Pumoro Banjar. Kalau Vero paling suka dengar lagu-lagu cengeng versi Hari Parintang. Oh begitu. Seperti Hatiku Ingin Memilikimu, Cinta dan Permata, Jangan Kau Salah Menilaiku, dan lain-lain. Paling asik didengar di malam hari sebagai pengantar tidur. Hanya untuk meneteskan air mata untuk si dia. Okay, Dang. Mar kalau jantal banyak tuh air mata, jangan rusak tuh bantal. Iya toh. apa ini? Lagu-lagu diputar malam ini bikin teringat kenangan-kenangan masa lalu. Oh, iyalah. Siapa dulu dong? Okay, terima kasih Tolek Vero. Apa tadi DP judul? Itu kok sudah pepuji, no? Hatiku Ingin Memilikimu. Okay, siap.

Oke, baik, ditunggu yang lain yang ingin bergabung di acara malam Baku Dapa. Apa namanya? Untuk request lagu ataupun kirim salam silakan ya, ditunggu. Baik, ini sudah ada kembali yang bergabung, ada Ibu Lina di Waru Kapas. Selamat malam, Sos Jo. Malam juga. Selamat Baku Dapa lagi biar cuma lewat udara malam. Minta lagu dang Samia Rasiluri. Mau kirim buat Ibu Jusya sekeluarga. Juga buat Bapak Audi Rantung, mantan ketua Prompat. Semoga ada sehat-sehat Jo semuanya dan diberkati Tuhan selalu. Buat Sos Jo, makasih Monewo. Selamat malam Mo dari Waru Kapas. Terima kasih Ibu Lina. Sakomiara Siluri. Oke. Kita cari dulu tuh lagu kan.

Lanjut, selamat malam Ibu cantik, Ibu Joyce dari 0853114 sekian-sekian, Ibu Joyce dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dang, lagu Oldies Indonesia judul Satukan Hati Kami Berdua yang nyanyi Dian Pisesa. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat malam Ibu Lina. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat badengar Jone. Ibu Lina semoga terhibur. Dan buat penyiar Ibu cantik Ibu Joyce, thanks ne. Malam baku dapa, God bless you. Terima kasih kembali buat Ibu Jusye yang ada di Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Ibu Jusye juga ingin menanggapi komentar malam hari ini. Jadi jawaban Ibu Jusye adalah lagu yang paling spesial yang Ibu Jusye sangat sukai adalah lagu yang sama Ibu Jusye mau dengarkan sekarang, yaitu Satukan Hati Kami Berdua. Lagu itu yang paling sangat Ibu Jusye sukai, biar itu terus mau dengar tuh lagu, Ibu Jusye nyana mau bosan alias pasti you. Boleh begitu Ibu cantik, Ibu Joyce? Itu Ibu Jusye pejawaban. Thanks, ne. Selamat malam, malam baku dapa. God bless you. Terima kasih kembali buat Ibu Jusye. Terima kasih untuk komentarnya malam hari ini. Jadi memang kalau namanya ada lagu favorit Kang, mau ulang-ulang, mau 10 kali, mau 100 kali le, tetap suka mau dengar-dengar ulang. Sama Deng Tolek Vero bilang, lagu pengantar tidur. Yang penting jangan so tidur kong belum putar tuh lagu no, jadinya nyana dengar. Iya toh, Tolek Vero mau pakai for menangis akang dang, mau pakai for meneteskan air mata dang tuh lagu. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung. Langsung beberapa lagu berikut ini sambil tentunya masih menunggu yang lain yang ingin bergabung di acara malam baku dapat.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Nana sini mau sekolah.
2: Hei, hei, hei. Congo nih liat kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
0: Kok mau lewat patorang? Kok patu artis doe? So apa so kok dia?
3: Indah level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

Sampai malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Okay, demikian dari Dian Pisesa, satukanlah hati kami. Spesial buat Ibu Jusye yang ada di Perum Gria Rizki Kolongan ya. Sebelumnya juga ada Miara Siluri dan Hari Parintang Hatiku Yang Memilihmu. Kolek Vero dan juga Ibu Lina di Warung Kapas, semoga sudah terhibur. Dan perang lanjut lagi untuk acara Malam Bagudapa. Masih menunggu Anda yang ingin bergabung. Silakan 0853-424-1928. Dengan topik malam hari ini terkait dengan lagu yang senang didengarkan. Walaupun sudah didengarkan berulang-ulang, sudah diputarkan berulang-ulang, tapi rasanya tidak bosan dan tidak mempasiukan ya. Kira-kira adakah sahabat budaya punya lagu yang spesial sehingga diputar berulang-ulang pun tidak rasa bosan? Kalau ada silakan kasih komentarnya dan kasih juga alasannya. Kira-kira mengapa lagu itu menjadi spesial buat sahabat budaya? Tadi sudah ada beberapa yang bergabung. Katanya ada yang mengatakan karena cocok sebagai lagu pengantar tidur. Jadi lagunya bawaannya tenang, damai, begitu ya. Ujung-ujungnya meneteskan air mata. Kemudian ada juga kalau Ibu Jusye katanya memang senang mendengarkan lagu Dian Pisesa. Dan sahabat budaya juga pasti punya alasan tersendiri ya mengapa punya lagu yang begitu spesial untuk Anda. Silakan bergabung di 0853-424-1928. Dan memang sahabat budaya ada beberapa alasan mengapa sebuah lagu terasa menyenangkan untuk didengarkan berulang-ulang tanpa menimbulkan rasa bosan. Salah satunya karena lagu tersebut memiliki melodi ataupun irama yang indah, yang merdu, yang apalagi yang lembut begitu. Kemudian lirik lagunya mudah diingat ya, gampang dihafal, menjadikan sebuah lagu terasa nyaman di telinga. Otak manusia memang cenderung menyukai pola yang familiar. Jadi otak manusia apalagi di malam hari seperti saat ini, mendengarkan lagu yang mendayu-dayu itu biasanya menimbulkan rasa tenang luar biasa. Bisa dibayangkan jam begini sahabat budaya mendengarkan lagu dengan irama cepat, wah bisa-bisa rasa kantuknya hilang ya. Jadi memang di jam-jam seperti ini kami juga lebih memilih untuk menghadirkan lagu-lagu yang alunannya itu lembut biar bisa menjadi lagu pengantar tidur. Tapi untuk sahabat budaya yang masih beraktivitas ya, bapak-bapak satpam mungkin atau yang sementara jadi driver, apakah driver online atau driver pribadi, jangan sampai lagu-lagu yang berirama lembut menimbulkan rasa kantuk bagi Anda ya, harus tetap semangat. Sebuah lagu yang terus ingin didengarkan lagi dan lagi biasanya karena ada faktor emosi di dalamnya ya. Jadi ini sangat berpengaruh juga. Sebuah lagu seringkali terhubung dengan kenangan atau mungkin pengalaman atau mungkin perasaan tertentu atau mengingatkan kepada sesuatu atau kepada seseorang. Nah, ini dia ya. Yang menjadikan lagu jadi lagu favorit dan ingin terus didengarkan karena membangkitkan kembali kenangan masa lalu, mungkin kenangan waktu SMA dulu beberapa puluh tahun lalu ya kan, atau mungkin menimbulkan kenangan pada waktu masih muda lagi PT Cingke, kemudian lagu ini lagu-lagu yang top waktu itu biasanya demikian. Dan ketika lagu tersebut diputarkan kembali, emosi yang sama dapat muncul kembali sehingga
mendengarkan lagu tersebut, seseorang jadi merasa ingin terus mengulanginya. Apakah sahabat budaya juga sama demikian? Kalau demikian, ya silakan untuk request di sini lagu yang bisa membangkitkan kembali kenangan masa lalu Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Iya, bagaimana? Selamat malam, sahabat budaya semuanya. Terima kasih untuk tetap setia menyatu di Perempat, masih dengan lagu-lagu pilihan malam hari ini, tembang-tembang lawas sampai jam 11 malam. Ini sudah menuju akhir ya. Jadi yang belum bergabung boleh silakan kirimkan SMS ataupun WhatsApp ke 0853 424 1928. Adapun yang menjadi topik di malam hari ini, sahabat budaya, tentang lagu. Apakah sahabat budaya punya lagu sendiri yang menjadi lagu favorit? Saking favoritnya lagu tersebut sehingga didengarkan banyak kali pun tidak merasa bosan ya. Ini tentunya punya alasan sendiri pasti. Mengapa lagu tersebut menjadi lagu kesayangan, menjadi lagu favorit, sehingga tidak pernah bosan mendengarkannya. Yang mungkin bagi orang lain, aduh ganti lagu dulu toh, sudah dari tadi itu-itu terus. Tapi bagi yang bersangkutan, tunggu dulu. Namanya ini lagu favorit, mau ulang berapa kali pun, tetap terasa tidak membosankan. Yang pasti sahabat budaya, untuk semua yang senang mendengarkan lagu, ini rasa-rasanya punya lagu favorit masing-masing ya. Bukan hanya pendengar saja, bahkan penyiar saja pasti punya lagu favorit. Ini mungkin bisa didengarkan ketika seseorang menyiar begitu ya. Ada satu lagu yang ketika dia menyiar pasti lagunya ada begitu. Ya kecuali kalau sudah diatur MD ya tidak bisa lagi. Tapi kalau tidak ya biasanya ada lagu yang tetap diputarkan ketika seseorang menyiar begitu, sahabat budaya. Jadi bukan hanya pendengar saja, bahkan penyiar pun biasanya memiliki lagu favorit yang ingin selalu didengarkan. Masih ada waktu untuk yang ingin bergabung, silakan. Untuk memilih sendiri lagu kesayangan Anda, atau mungkin mengomentari topik di malam hari ini. Apakah sahabat budaya punya lagu favorit sendiri yang sangat mengesankan, yang sangat sahabat budaya sukai, sehingga walaupun didengarkan berulang-ulang sepanjang hari tidak akan terasa bosan begitu ya. Dan sahabat budaya, ada juga lagu yang tidak pernah terasa membosankan. Boleh jadi karena lagu tersebut berhasil menyentuh kombinasi antara melodinya, kemudian emosi dalam lagu tersebut, kemudian mungkin ada kenangan terkait dengan lagu tersebut, atau mungkin karena kualitas musiknya yang menurut sahabat budaya pas ya, sehingga menjadikan lagu tersebut tidak membosankan. Dan ada juga alasan lainnya, karena mungkin lagu tersebut seringkali sahabat budaya dengarkan ya. Setiap lagu yang kita dengarkan, ketika kita dengarkan pertama kali pasti lagunya biasa saja, tapi karena sering didengarkan selalu dan selalu, akhirnya kita mulai hafal lirik lagunya dan akhirnya menjadi lagu kesayangan begitu ya. Apakah sahabat budaya punya lagu spesial yang menjadi favorit Anda? Boleh juga kalau ingin didengarkan malam hari ini, boleh silakan di request lewat SMS ataupun WhatsApp Perempat 0853 424 1928.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: malam.
1: Melambai malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Baik, dan sahabat budaya berakhir sampai di sini torang pe kebersamaan untuk acara Malam Baku Dapa. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Terima kasih semuanya. Sampai baku dapa lagi di lain kesempatan untuk acara yang sama. Yang pasti besok malam acara ini akan kembali hadir di ruang dengar sahabat budaya semuanya. Dan nanti untuk program terakhir Nyuruh Melambai Malam, sesaat lagi pukul 23 nanti, kami akan hadir dengan program Tetesan Embun Malam. Pastikan terus menyatu bersama kami, Perempat Suara Budaya Kawanua.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Joyce atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 4 Manado.

Pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4. Sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz membawakan program siarannya hari ini, edisi Jumat 19 Juni 2026. Dari kawasan Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mem...

0: Dan kembali lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawan Nuas. Selamat pagi untuk sahabat budaya. Senang sekali terombak kudapa lagi di program awal untuk pagi hari ini ya. Di Nyur Melambai Pagi untuk edisi Jumat 19 Juni 2026. Ada Sandy Karina coba temani sahabat budaya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya dengan serangkaian mata acara yang akan hadir untuk pagi hari ini. Topik kebersamaan akan diawali dengan hikmah pagi. Ada lagu-lagu religi bernuansa islami akan hadir untuk sahabat budaya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan sulut pagi ya. Di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, rangkaian informasi seputar Kota Manado dan sekitarnya, dan juga ada lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara tentunya akan menyemangati pagi hari sahabat budaya di hari ini ya. Suara Kawanua akan dilanjutkan untuk menemani suasana pagi hari sahabat budaya dengan informasi seputar Kota Manado dan sekitarnya. Dan nanti ada apa kata mereka sahabat budaya juga yang akan hadir untuk pagi hari ini ya. Topik apa yang bakal diangkat dan nanti ada interaksi ya dari sahabat budaya yang ingin bergabung bisa melalui layanan SMS dan juga bisa di live TikToknya. Dan akan ditutup dengan Nusantara Pagi, lagu-lagu dari berbagai daerah beserta informasinya untuk sahabat budaya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, itu tadi mata acara yang akan hadir untuk sahabat budaya di hari ini. Tepatnya di Jumat 19 Juni 2026. Terang segera masuk di Hikmah Pagi untuk sahabat budaya.
1: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanua.

0: Hello.
1: Nih,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Sebelas delapan AM.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mu itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat. Lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau akudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Mala Moi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan, kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Ya, dan sahabat budaya, saat ini sudah 15 menit melintas dari jam 6 pagi ya. Saatnya ini kasih informasi perakiraan cuaca Kota Manado. Untuk informasi awal di pagi hari ini di edisi Jumat 19 Juni 2026 torang ke seputaran Bunaken. Untuk perakiraan cuaca, hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Tuminting, hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Seputaran Singkil, hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Wenang, hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Seputaran Tikala, hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Sario sendiri, hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Wanea, hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Mapangat, hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Malalayang, hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Bunaken Kepulauan, cerah dengan suhu 28 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan seputaran Paldua, hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius.

0: akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Mm-hmm. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebelas delapan AM.

0: Pak Guru, saya dapat Pak Guru.
1: Dari guru penjas
2: juga. Masih ada lagi.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. Sedari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, sahabat budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

Oke, dan sahabat budaya, kembali lagi kita ke informasi Green Radio untuk pagi hari ini ya. Dan kali ini masalah sampah yang selama ini sering dianggap beban lingkungan mulai dilihat sebagai potensi besar untuk mendukung pertanian yang sehat dan ramah lingkungan. Agus Hendra Purnomo, pegiat lingkungan dari FPRB Sampang yang mengisi program, menjelaskan bahwa konsep sawah organik berbeda dengan pertanian konvensional yang banyak bergantung pada bahan kimia. Menurutnya pertanian organik yang mengutamakan kesuburan tanah secara alami, dan disinilah pengelolaan sampah memegang peranan sangat penting. Nah, sampah yang dibuang setiap hari, terutama yang berasal dari sisa makanan, pasar, atau kebun, jika dipilah dan diolah dengan benar bisa berubah menjadi sumber nutrisi terbaik bagi tanah sawah. Ditambahkan juga jika perhatikan setiap hari banyak sampah yang dihasilkan dan rasanya eman-eman kalau tidak manfaatkan dan mengolahnya dengan baik dan diterapkan tata kelola yang tepat dinilai sangat strategis.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu

peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Morang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada 7 orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari 7 kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: Eh, Schulte. Aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookie sini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Oke, dan sahabat budaya, saat ini sudah 26 menit melintas dari jam 7 pagi. Lanjut lagi toran di Nyiur Melambai Pagi. Tentunya untuk sahabat budaya yang mungkin saat ini baru bergabung dengan toran di sini atau saudara kehadiran toran. Dan kali ini yang pasti toran di Suara Kawanua masih dengan informasi seputar Kota Manado dan sekitarnya. Kali ini dari Harian Tribun Manado, proses seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah sekolah di Kota Manado, Sulawesi Utara masih menunjukkan minimnya jumlah pendaftar. Salah satunya terjadi di SMA Negeri 6 Manado, hingga pertengahan proses pendaftaran, jumlah calon siswa yang mendaftar masih tergolong rendah. Ketua Panitia SPMB SMA Negeri 6 Manado, Kristel juga mengatakan hingga saat ini baru terdapat 4 calon siswa yang melakukan pendaftaran secara langsung di sekolah. Menanggapi kondisi tersebut, Akademisi Universitas Negeri Manado, Unima Prof. Ferdinand Kerebungo, menilai fenomena sekolah yang sepi peminat kembali terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kondisi tersebut berbeda dibanding sekitar satu dekade lalu, ketika distribusi calon siswa relatif lebih merata di berbagai sekolah. Dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, FIS ini menjelaskan salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan jumlah pendaftar adalah mulai diabaikannya sistem zonasi yang sebelumnya diterapkan pemerintah. Menurut Kerebungu, ketika zonasi diterapkan secara konsisten, distribusi siswa cenderung lebih merata. Namun belakangan kembali muncul sekolah-sekolah yang dianggap favorit sehingga terjadi penumpukan pendaftar pada sekolah tertentu. Beberapa tahun terakhir sistem zonasi sudah mulai diabaikan sehingga terjadi perbedaan yang mencolok di antara beberapa sekolah, akibatnya muncul lagi sekolah favorit. Zonasi merupakan pembagian atau pemecahan suatu wilayah atau area menjadi beberapa bagian, serta zona-zona tertentu sesuai dengan fungsi, tujuan pengelolaan atau karakteristik wilayah tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti persaingan antara sekolah negeri dan swasta yang menurutnya semakin ketat, terutama dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Kerebungu juga menilai kualitas kepemimpinan di sekolah menjadi salah satu faktor penting yang menentukan minat masyarakat. Ia mengkritisi proses pengangkatan dan penempatan kepala sekolah yang menurutnya harus dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan faktor kedekatan maupun kepentingan tertentu. Di mana seharusnya pemerintah menetapkan kepala sekolah berdasarkan kompetensi, perlu ada uji kompetensi yang jelas termasuk pemaparan visi dan misi calon kepala sekolah dalam membangun dan mengembangkan sekolah. Ia juga mendorong pemerintah untuk kembali menerapkan sistem zonasi secara ketat tanpa adanya praktik titipan dalam penerimaan siswa baru. Menurutnya apabila sekolah-sekolah dipimpin oleh kepala sekolah yang kompeten, maka sekolah negeri akan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah swasta tentunya.

0: danan setengah kuman.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, dan sahabat budaya, Wali Kota Tomohon Carol Senduk didampingi Ketua TPPKK Kota Tomohon Zian The Arts Karundeng, Ketua Panitia Tomohon International Flower Festival TIF 2026 Levita Supit, serta Kepala Dinas Pariwisata Kota Tomohon Yudhistira Siwu melakukan pertemuan dengan Wali Kota Bogor Dedi Arahim di Hotel Swiss Bell Hotel Bogor pada Rabu kemarin. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar daerah, khususnya dalam pengembangan sektor pariwisata dan promosi potensi daerah. Dalam diskusi tersebut, Carol dan Dedi bertukar pandangan mengenai arah pembangunan kota yang menitikberatkan pada penguatan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Keduanya juga membahas berbagai strategi pengembangan destinasi wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertemuan yang difasilitasi Ketua Panitia TIF 2026 tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai agenda unggulan Kota Tomohon, termasuk pelaksanaan Tomohon International Flower Festival atau TIF yang telah menjadi salah satu event pariwisata bertaraf internasional di Indonesia. Pada kesempatan itu, Carol pun secara langsung menyampaikan undangan kepada Wali Kota Bogor untuk hadir sekaligus berpartisipasi dalam pelaksanaan TIF 2026. Keikutsertaan pemerintah Kota Bogor dalam TIF 2026 akan semakin memperkaya kolaborasi antar daerah dalam mempromosikan potensi wisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Berharap Kota Bogor dapat ambil bagian dalam rangkaian kegiatan festival yang setiap tahunnya menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Undangan tersebut disambut positif oleh Wali Kota Bogor yang menyatakan apresiasinya atas kunjungan pemerintah Kota Tomohon serta membuka peluang kerjasama yang lebih luas antara kedua daerah di masa mendatang tentunya.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Asalkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.